0: pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan, dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Linci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Turuntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman, sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Laporan khusus.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam
12: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
12: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
11: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
12: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
13: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais, mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusak lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
12: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
14: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
12: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
15: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
16: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
15: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
3: Editorial RI pagi ini mengangkat topik mengenai hari kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati hari kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial. Disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital,

0: lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota, dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalan arteri maupun dari jalan tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalan tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 210 kasus sakalantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus sakalantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 itu semudara untuk Indonesia.

0: we have pledged as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sangin, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Hari ini 1 Oktober 2026 kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momentum penting meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus kekuatan pemersatu Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi ruang refleksi bagi kita untuk melihat kembali perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan Indonesia. Tema tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, membawa pesan sangat relevan dengan perjalanan Indonesia hari ini. Saudara-saudara sekalian, kita berada di tengah perubahan peradaban dunia yang berlangsung sangat cepat. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, memperoleh pengetahuan, dan berinteraksi. Pada saat yang sama, dunia menghadapi dinamika geopolitik, konflik, kompetisi ekonomi, perubahan iklim, disinformasi, serta berbagai bentuk polarisasi. Di tengah dinamika tersebut, Pancasila menjadi jangkar nilai sekaligus kompas bangsa Indonesia. Pancasila menempatkan ketuhanan sebagai landasan moral, kemanusiaan sebagai orientasi, persatuan sebagai kekuatan, musyawarah sebagai jalan kebersamaan, serta keadilan sosial sebagai cita-cita bersama. Nilai-nilai inilah yang terus menyertai perjalanan Indonesia menghadapi perubahan zaman. Pancasila hidup bersama perjalanan bangsa dan terus relevan dalam membentuk masa depan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia lahir dan tumbuh dalam keberagaman. Kita memiliki ribuan pulau, ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah, serta keberagaman agama, kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi. Para pendiri bangsa menjadikan keberagaman tersebut sebagai kekuatan membangun sebuah negara yang bernama Indonesia. Disinilah Pancasila menjadi titik temu kebangsaan. Semangat itu juga tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, solidaritas, dan penghormatan terhadap keberagaman telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut memperkuat Pancasila sekaligus membentuk karakter bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kesaktian Pancasila tercermin dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Berbagai zaman telah kita lalui, berbagai tantangan telah kita lewati. Indonesia terus berdiri sebagai satu bangsa dengan Pancasila sebagai fondasinya. Hari ini, kekuatan Pancasila dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat bergotong royong, di sana Pancasila hidup. Ketika perbedaan dihormati, di sana Pancasila hidup. Ketika musyawarah menjadi jalan mencari titik temu, di sana Pancasila hidup. Ketika pembangunan membuka kesempatan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, di sana nilai keadilan sosial diwujudkan. Dan ketika generasi muda Indonesia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memiliki jati diri kebangsaan yang kuat, disanalah Pancasila hadir dalam wajah Indonesia masa depan. Hadirin yang saya banggakan, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Indonesia terus bergerak menuju cita-cita besar sebagai bangsa berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat berarti Indonesia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri menentukan arah masa depan sendiri serta berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Adil Artinya, kemajuan memberi kesempatan dan manfaat yang semakin luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Makmur berarti seluruh potensi dan kekayaan bangsa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Fondasi dari seluruh cita-cita tersebut adalah persatuan. Persatuan Indonesia tumbuh dari kemampuan kita merawat keberagaman dan menjadikannya sebagai energi bersama. Kita berasal dari berbagai suku, daerah, bahasa, agama, kepercayaan, adat, dan tradisi. Seluruh keberagaman itu bertemu dalam satu identitas kebangsaan, Indonesia. Inilah kekuatan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum kembali memperkuat persatuan itu, merawat keberagaman, dan membangun optimisme terhadap masa depan Indonesia. Di tengah perubahan peradaban dunia, Indonesia memiliki modal besar, kekayaan sumber daya, kekuatan generasi muda, keberagaman budaya, serta nilai-nilai Pancasila yang telah mempersatukan perjalanan bangsa ini. Meskipun dengan begitu banyak tantangan, upaya-upaya untuk menusuk dari belakang, pemberontakan, pemecah belahan, tapi kita tetap akhirnya bisa bersatu. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang makin kuat. Dengan gotong royong, kita membangun kemajuan bersama. Dengan Pancasila, kita menatap masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila adalah titik temu keberagaman kita. Pancasila adalah kekuatan persatuan kita. Pancasila adalah fondasi perjalanan bangsa. Dan Pancasila adalah kompas menuju masa depan Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tepatnya di hari ini 1 Oktober 2026 dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerah lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 佛哥，参加到。
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 好的，参加到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan
3: tegak upacara
2: di hadapan podium kehormatan
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin dengan cita telah selesai dilaksanakan.
2: Pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat Sanjata.

0: 大哥，参加到，
1: Bacaan teks Pancasila dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata!

0: 老哥上驾到。
1: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar
2: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
1: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Raja,
1: pembacaan penandatanganan
2: Undang-Undang Dasar 45
1: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
2: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
1: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Alhamdulillahirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: 老哥参加到，
1: salam kebangsaan,
0: hormat, senjata.

0: 包哥参加到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang sewalaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh Paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini. Tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang

Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan peringat 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Pro3, jaringan berita nasional. Catatan peristiwa.
2: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
3: Saudara, Hari Lahir Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama.

0: tentang sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sapa Papua.
5: Nyong.

0: budaya, bahkan agama.
1: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
2: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
3: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
0: Satu visi, satu tujuan. Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
3: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
0: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah
3: tak perlu saling mengeluh, apalagi

0: Nanti kita hadirkan ya pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air sehubungan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung pada hari ini. Jadi Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebagai pengingat pentingnya menjaga ketahanan ideologi di era disrupsi digital seperti saat ini, Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional yang diperingati setiap 1 Oktober untuk mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara yang tidak bisa digantikan oleh paham lain. Peringatan ini disahkan secara resmi oleh Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967. Peringatan ini juga ditujukan sebagai bentuk penghormatan mendalam bagi para pahlawan revolusi, perwira militer yang gugur di Lubang Buaya, yang berkorban demi melindungi dasar negara. Nah, ini memang kalau dimaknai sebagai hari kesaktian ya, kenapa namanya kok kesaktian Pancasila? Tadi memang ada beberapa pertanyaan dari para pendengar kita ya, yang menanggapi Hari Kesaktian Pancasila hari ini. Jadi simbol ketahanan ideologi. Nah, nama ini disematkan karena Pancasila terbukti sakti atau tangguh dalam bertahan dari ancaman besar yang ingin meruntuhkan dan menggantikannya sebagai dasar negara Indonesia. Seperti juga di zaman modern seperti sekarang ini ya, banyak sekali berseliweran paham-paham di luar Pancasila lewat media sosial ataupun di ranah digital. Pancasila masih membuktikan kesaktian atau ketangguhannya. Nanti kita bahas juga soal ini ya, bagaimana kemudian Pancasila ini juga beradaptasi dengan kemajuan teknologi, khususnya di kalangan anak muda. Sejauh mana kesaktian Pancasila menghadapi disrupsi seperti itu ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian kalau kita lihat juga kilas baliknya, sehari sebelum tanggal 1 Oktober, yaitu pada 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi peristiwa gerakan 30 September atau yang lebih kita kenal dengan sebutan G30 PKI. Gerakan tersebut merupakan upaya kudeta politik yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Nah, upaya pemberontakan tersebut berhasil digagalkan oleh TNI dan juga rakyat. Keberhasilan mempertahankan Pancasila tepat pada 1 Oktober inilah yang dinilai sebagai kemenangan ideologi bangsa, kemudian disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila setelah upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 selesai digelar di Lubang Buaya, Jakarta. Nah, bagaimana informasinya berikut disampaikan Rudi Jen. Rudi.
1: Ya, terima kasih Zaini. Dan peringat Pro 3, kami dapat gambarkan bahwa saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah berada di Museum Kesaktian Pancasila yang tidak lama lagi akan diresmikan secara langsung. Presiden museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI. Dan untuk tahun 2026 sekaligus momentum peringatan Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026, Museum Kesaktian Pancasila akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana detail pembaruan dari museum tersebut adalah di mana memiliki konsep yang modern, mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional. Kemudian ruangan dibuat temaram, dan tadi memang terlihat bagaimana sangat temaram sekali ruangan dari ruangan yang dilintasi Presiden. Dan kita ikuti pernyataan Presiden Prabowo Subianto berikut ini.
2: Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan pembukaan Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa museum ini diresmikan, dan saat ini Presiden menandatangani prasasti yang berada tepat di teras depan dari Museum Kesaktian Pancasila yang telah resmi berganti nama mulai hari ini. Dan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon, kemudian Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Wakil Presiden RI dan juga jajaran menteri lainnya pun hadir dalam peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang diresmikan pada hari ini. Dan diharapkan tentunya dengan kehadiran atau pembaharuan dari Museum Kesaktian Pancasila memberikan makna bagi generasi muda untuk lebih dekat mempelajari, memahami tidak hanya sekedar nama dan tanggal dari peristiwa sejarah, tetapi memahami, kemudian juga mengerti dan terus menambah literasi terkait dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, terutama dalam peristiwa kelam 30 September 1965 yang menjadi catatan penting bagi bangsa ini. Dan tentu dengan hadirnya Museum Kesaktian Pancasila, diharapkan bahwa perbedaan-perbedaan pandangan yang ada, perbedaan pendapat yang ada di kalangan masyarakat kita, tentu tidak menuju pada suatu permasalahan yang besar, karena perjalanan atau peristiwa sejarah telah mencatat hal seperti itu, sehingga diharapkan dengan kehadiran museum ini salah satunya Pancasila menjadi pemersatu bangsa dan tentu menjadi jalan menuju Indonesia adil dan makmur. Demikian Zeni yang dapat kami laporkan langsung dari Monumen Kesaktian Pancasila, di mana Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan Museum Kesaktian Pancasila. Saya melaporkan Rudi Zain kembali ke studio. Zain.
3: Tiga, jaringan berita nasional.
4: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965 yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi ada patah menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat Hari Lahir Kesaktian Pancasila.
5: Inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
6: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
7: Abdi teh orang Sunda.
8: Saya budak Melayu.
9: Sa Papua. Nyong Wong Jawa.
10: Au Halak Batak.
11: Gua orang Betawi.
12: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
10: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
12: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
13: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
14: Satu visi, satu tujuan.
15: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
16: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
17: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah saksi.
18: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sambil bergeluh.
19: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
20: Karena kita satu, Indonesia.
21: Indonesia.
3: Indonesia menyapa pagi.
0: Kalau Anda ingin berkomentar mengenai Hari Kesaktian Pancasila, silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tewaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarga, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Menghargai perbedaan? Bisa. Menolong sesama? Bisa. Bergotong royong? Tentu bisa. Menjaga persatuan? Itu tanggung jawab kita semua. Karena mengamalkan Pancasila tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. 1 Oktober 2026, mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk kembali memperkuat persatuan. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari mulai dari kita untuk Indonesia.

agama, budaya, bahasa, dan tradisi. Perbedaan itu bukan kelemahan. Perbedaan adalah kekayaan yang harus kita jaga. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 mengingatkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Mari berhenti saling mempertentangkan perbedaan. Mari tumbuhkan sikap saling menghargai. Mari bergotong royong untuk Indonesia. Karena masa depan Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila.

0: sadar sih, ini sudah masuk Oktober lah. Katong peringati hari kesaktian Pancasila tuh.
1: Oh iya kak, kawan. Tapi kalau dengar kata Pancasila tuh, kita langsung ingat zaman dulu-dulu. Wajib hafalakan pembutir-butir. Kalau sih, siap-siap sudah. Alih dapat hukuman pasti upacara bendera tuh.
0: Sama juga dengan Beta. Tapi Beta pikir-pikir, Pancasila sekarang ini macam cuma jadi materi hafalan kah? Atau teks pajangan di dinding sih?
1: Sih juga kawan. Sebenarnya katong supraktikakan dalam katong pun hidup tiap hari nih. Cuma katong saja yang saya sadarakan.
0: Iya kah? Contohnya bagaimana tuh?
1: Aduh, hal ini akan pun contoh begini. Budaya bela gandong yang Ale lihat tuh sampai sekarang katong tetap pegang akan kuat-kuat. Katong sekarang tetap aku bantu, katong baku jaga antara basudara salam dan sarane. Tanpa yang orang bilang lain tuh susulan dan belakang tuh sengada. Itu kan akan menjadi esensi dari persatuan tuh.
0: Oh iya betul lah ye. Berarti katong saling menghargai pendapat pas beda pilihan tuh betul kah?
1: Nah itu dia. Jadi Pancasila tuh sengkaku atau akan senjauh dari katong. Hidup alih rasa dan beta rasa itu sudah dibukti nyata katong jaga kedamaian kawan.
0: Mantap, berarti memang betul Pancasila nih seng cuma teori tapi aksi hidup tiap hari.
1: Mas saudara, Pancasila

105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar manapun berada. Senang sekali saya Nur Gambar Pati kembali menyapa Anda ya di siang ini. Aduh, senang ya karena udah tanggal 1 aja nih pendengar. Gimana dengan Anda? Ya tidak terasa ya, hari ini tuh kita sudah masuk di 1 Oktober. Nah, ada yang tahu hari ini diperingati sebagai hari apa? Ya, benar sekali, hari kesaktian Pancasila. Tapi tenang ya, siang ini kita tidak akan bikin suasana jadi terlalu serius karena upacaranya sudah selesai di pagi hari tadi. Namun justru kita tuh mau ngobrol santai tentang bagaimana ya semangat Pancasila tuh bisa tetap hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hal sederhana tentunya. Ada yang tahu? Yang pasti saling menghargai, tetap kompak walaupun berbeda, dan tentunya tetap rukun meskipun selera musik kita tuh kadang tidak satu frekuensi. Oke, jadi buat Anda yang sedang makan siang, belum juga, ini baru di pukul 11 lebih 14 menit ya. Jadi untuk Anda yang saat ini lagi menikmati waktu santai atau disibukkan dengan aktivitas di siang ini, lagi kerja di dalam perjalanan, atau mungkin juga baru apa? Ya mungkin aja Anda baru mulai aktivitas, tetap bersama saya Nur Gamar Pati di Pro 1 RRI Ambon, karena siang ini tentunya bakal ada informasi menarik untuk Anda.

105,1 FM Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Saya mau kasih pertanyaan dulu ya buat Anda yang lagi dengerin radio di siang ini. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari apa? Yang jawabnya hari lahir Pancasila. Eits, hampir benar. Kalau hari lahir Pancasila itu 1 Juni ya. Nah, kalau 1 Oktober kita itu memperingati hari kesaktian Pancasila. Peringatan ini pendengar punya kaitan yang erat ya dengan perjalanan sejarah Indonesia.

itu bukan cuma lima sila yang kita hafal sejak sekolah ya. Ini Anda masih hafal hafal Pancasila, Anda masih hafal Pancasila kan pendengar, atau jangan-jangan sudah mulai lupa-lupa nih. Ada kan pasti tanya Pancasila, sila kedua atau ketiga Pancasila tuh Anda juga pasti lagi mikir-mikir ya. Ya kan, ngaku aja deh. Jadi pendengar, jadi Pancasila tuh bukan cuma lima sila yang kita hafal sejak sekolah, tapi pertanyaannya sekarang, sudahkah nilai-nilai Pancasila itu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan pastinya saya masih menemani Anda di Maluku siang ini, akan berbagi informasi menarik untuk Anda.

adalah norma yang harus dikedepankan untuk kepentingan bangsa. Keberagaman di bumi Nusantara mengajarkan kepada kita bahwa dari Sabang sampai Merauke adalah saudara sebangsa. Nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sesungguhnya adalah ciri khas kita sebagai penyangga akan kokohnya bangunan bangsa. Keadilan adalah suara hati, bukan suara hati pribadi, tapi suara hati umat manusia. Maka dengarkanlah suara hati kita yang berbisik tentang keadilan. Karena itu berarti kita sedang mendengarkan suara hati seluruh manusia. Pancasila sakti bukan karena dia hebat, melainkan komitmen kita untuk tetap menjaganya.

Kebenaran itu datang dari Tuhan, bukan dengan membawa nama Tuhan untuk sesuatu yang dibenarkan. Saling menjaga perilaku untuk tidak melakukan tindakan tidak beradab.

Waduh, mendengar katanya kalau sudah jatuh suka, apapun yang dilakukan itu apa ya, rasanya menarik ya. Tapi kalau yang satu ini jangan sampai bikin kita jatuh suka karena susah dicari loh. Apalagi nih pendengar kalau bukan minyak tanah. Nah, kalau kita bicara soal minyak tanah, ada kabar baik nih untuk masyarakat Kota Ambon. Pertamina itu memastikan penyaluran minyak tanah di wilayah Ambon hingga saat ini berjalan aman dan lancar. Ini benar tidak sih Pertamina ngeluar statement kayak gini? Aman dan lancar, ya harga di luar sana tuh udah susah dicari. Harganya pun 25 sampai 30 ribu loh per 5 liter. Gimana nih? Oke, aman bukan berarti murah ya. Jadi pendengar, Pertamina tuh juga terus melakukan pemantauan di lapangan serta berkoordinasi ya dengan pemerintah daerah dan juga pihak terkait supaya distribusinya tuh tetap berjalan sesuai ketentuan. Ya, kalau kita kaitkan dengan semangat Hari Pancasila sih, Hari Kesaktian Pancasila sih, tentu ini ada nilai kebersamaan ya dan juga kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat yang bisa kita lihat dari upaya menjaga kelancaran distribusi ini. Dan kalau bicara soal jatuh suka, ya daripada jatuh suka sama orang yang belum tentu suka balik, ya mendingan kita jatuh suka sama lagu berikut ini.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, Ade aja nganggap remehkan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah ya. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini Ade, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pendukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,1 FM Pro 1, Kendal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita dengarkan rehat dari Kunto Aji. Pernah tidak sih Anda tuh berpikir kalau ada orang yang bukan cuma butuh waktu untuk istirahat aja, tapi juga butuh tempat yang benar-benar aman untuk berlindung? Nah, informasi berikut ini pendengar, di Maluku ya, ada dorongan agar UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak itu bisa dibentuklah di seluruh kabupaten kota. Dorongan ini muncul karena layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dinilai perlu diperkuat. Selain UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, juga penyediaan rumah aman untuk rumah aman juga ini dianggap penting ya bagi korban yang membutuhkan perlindungan selama proses penanganan. Jadi pendengar, kalau tadi Kunto Aji itu mengajak kita untuk rehat sejenak, informasi ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan nyata ada orang-orang yang membutuhkan lebih dari sekadar rehat. Mereka tentu membutuhkan rasa aman, perlindungan, dan dukungan. Jadi semoga semakin banyak ruang aman yang bisa hadir untuk perempuan dan anak di Maluku.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda, berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sih sadar sih, ini sudah masuk Oktober lah. Katong peringati hari kesaktian Pancasila tuh.
3: Oh iya kak, kawan. Tapi kalau dengar kata Pancasila tuh, kita langsung ingat zaman dulu-dulu. Wajib hafalah kan pembutir-butir. Kalau sih, siap-siap sudah. Alir apa hukuman pasti upacara bendera tuh.
2: Sama juga dengan Beta. Tapi Beta pikir-pikir, Pancasila sekarang ini macam cuma jadi materi hafalan kah? Atau teks pajangan di dinding, say?
3: Sayang juga, kawan. Sebenarnya katong sepraktikakan dalam katong pun hidup tiap hari nih. Cuma katong saja yang saya sadarakan.
2: Iya, Pak. Contohnya bagaimana tuh?
3: Aduh, Ali ini akan pun contoh begini. Budaya bela gandong yang Ali lihat tuh sampai sekarang katong tetap pegang akan kuat-kuat. Katong sekarang tetap aku bantu. Katong baku jaga antara pasukara salam dan sarane. Tanpa yang orang bilang lain tuh susulan dan belakang tuh senyada. Itu kan akan jadi esensi dari persatuan tuh.
2: Oh iya, betul lah ye. Berarti katong saling menghargai pendapat pas beda pilihan tuh, betul kah?
3: Nah, itu dia. Jadi Pancasila tuh sengkaku atau akan senjauh dari katong. Hidup alih rasa dan beta rasa itu sudah dibukti nyata katong jaga kedamaian, kawan.
2: Mantap, berarti memang betul. Pancasila nih seng cuma teori, tapi aksi hidup tiap hari.
3: Pak Saudara, Pancasila tuh kata orang semua sudah nih.

0: 105,1 FM Bronx untuk kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Dan tadi zona nyaman dari 420 sudah melewatkan kita ke menit ke-7 ya, dari pukul 12. Selamat menikmati waktu istirahat Anda, waktu santai bersama keluarga, orang-orang terkasih di saat ini. Anda bisa makan siang bersama mereka, bercanda begitu ya. Dan tentu pendengar, setiap orang punya cerita. Ada yang perjalanannya itu penuh kemudahan, ada juga yang harus jatuh bangun berkali-kali sebelum akhirnya menemukan jalannya. Tapi justru dari perjalanan itulah seringkali lahir sebuah inspirasi ya. Nah pendengar, di segmen inspirasi kali ini juga kami akan menghadirkan informasi-informasi yang dapat menginspirasi Anda semua di siang hari ini. Ya apa ya, karena inspirasi tidak selalu datang ya dari orang yang terkenal gitu. Kadang inspirasi juga datang nih dari seseorang yang terus berusaha, tetap bertahan dan juga memberikan sesuatu yang berarti bagi orang-orang di sekitarnya. Sanur Gamarpati masih bersama Anda di Pro 1 RRI Ambon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apapun suku kita, apapun agama kita, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, ada satu nama yang menyatukan kita, Indonesia. Dan ada satu dasar yang menjadi pijakan kita bersama, Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Mari rawat kebersamaan, mari hormati keberagaman, mari hidupkan semangat gotong royong. Karena Indonesia bukan hanya tentang siapa kita masing-masing, tetapi tentang apa yang bisa kita bangun bersama. Pancasila pemersatu bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila!

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Dan ya, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami di 105,1 FM ya. Siang-siang begini pendengar, saya juga mau kasih satu pertanyaan dulu nih. Kalau saya bilang Pancasila, siapa nama tokoh yang langsung muncul di kepala Anda? Soekarno, Hatta, atau jangan-jangan masih ingat nih nama-nama yang dulu sering muncul di soal ulangan sejarah. Nah, ternyata cerita tentang lahirnya Pancasila tuh tidak sesederhana ya mengingat satu atau dua nama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya tentunya lahir melalui proses panjang diskusi, perdebatan, negosiasi sampai kompromi. Dalam prosesnya banyak tokoh yang terlibat loh, terutama dalam sidang BPUPKI. Jadi tidak ada satu orang yang bisa disebut sebagai satu-satunya perumus Pancasila. Ada banyak pemikiran yang juga ikut memberikan warna dalam proses tersebut ya. Dan menariknya nih, justru dari perbedaan pemikiran itulah kemudian muncul rumusan yang menjadi dasar negara kita. Jadi pendekar, kalau ada yang bilang Pancasila lahir dari satu pemikiran saja, ceritanya ternyata jauh lebih panjang ya. Nah, siapa saja tokoh yang punya peran penting dalam proses tersebut? Tentunya akan kami kenalkan satu persatu ya. Setelah ini tetap di Pro 1 RRI Ambon, karena sejarah ternyata bisa juga dibahas dengan santai.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo Sobat RRI, tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Mengapa? Karena hari itu jadi tanda sejarah bagaimana bangsa ini pernah diuji oleh peristiwa kelam ke-30S tahun 1965. Tapi justru dari sanalah kita belajar bahwa Pancasila adalah pegangan yang membuat Indonesia tetap kuat, tetap satu, dan terus melangkah maju. Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya soal mengenang masa lalu, tapi juga mengingatkan kita untuk hidup rukun, saling menghargai, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Karena dengan Pancasila, kita bisa bilang dengan bangga bahwa Indonesia ada untuk semua.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya kita tambah lagi nih daftar nama yang mungkin dulu sering muncul ya di buku pelajaran. Jadi selain Soekarno dan Hatta, ada juga nih Muhammad Yamin dan Supomo. Jadi Muhammad Yamin ini memberikan usulan ya mengenai dasar negara, baik secara lisan maupun tertulis dalam rangkaian pembahasan BPUPKI. Kemudian pendengar, ada juga Supomo yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara, termasuk pemikirannya mengenai negara kesatuan dan kehidupan bernegara. Tapi ceritanya belum selesai ya. Ada juga nih Kiai Haji Wahid Hasim Kahar Muzakir, ada A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Ahmad Subarjo, yang tentunya mereka ini turut terlibat ya dalam proses pembahasan dan perumusan. Nah, dari sini kita tuh bisa melihat ya satu hal menarik. Ternyata Pancasila bukan hasil dari satu suara. Ada banyak tokoh, banyak pemikiran, dan tentu ada perbedaan pandangan yang harus juga dibicarakan ya. Dan dari proses itulah pendengar kemudian lahir rumusan yang menjadi dasar negara Indonesia. Ya, kalau kita bilang gotong royong, ternyata semangat itu juga bisa kita lihat dari proses sejarahnya. Berbeda pendapat boleh, yang penting tetap mencari titik temu untuk tujuan bersama. Nah, pendengar, setelah ini kita akan masuk ya ke bagian berikutnya. Apa sih pelajaran menarik yang bisa kita ambil dari cerita para perumus Pancasila?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sih, ini kerupuk udah. Yang penting
1: tumbuh atau cuma sekedar terisi?
0: Beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Gak cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini penuh belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya mau kembali sebentar ya ke bagian yang tadi belum sempat kita bahas, karena ada dua nama yang rasanya tuh tidak boleh kita lewatkan kalau kita sedang ngobrol tentang proses perumusan Pancasila. Siapa lagi kalau bukan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalau dengar nama Soekarno, kita tentu langsung teringat proklamasi dan sosok Presiden pertama Republik Indonesia. Tapi dalam proses perumusan dasar negara, Soekarno juga punya peran penting nih dalam sidang BPUPKI. Ia menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang kemudian menjadi bagian penting dalam proses menuju rumusan Pancasila. Kemudian pendengar ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta juga memberikan masukan dan pertimbangannya dalam proses penyempurnaan rumusan dasar negara. Dengan ketelitian dan pemikirannya, Hatta juga ikut nih memastikan rumusan yang dibahas ini bisa menjadi dasar negara yang dapat menaungi kehidupan bangsa Indonesia. Jadi pendengar, kalau tadi kita membicarakan Pancasila sebagai hasil dari banyak pemikiran, ya sekarang kita bisa melihat bahwa Soekarno dan Hatta juga punya peran penting dalam perjalanan tersebut. Dan yang menarik nih, prosesnya juga bukan sekadar atau bukan hanya satu orang berbicara lalu semuanya selesai. Ada gagasan, ada diskusi, ada perbedaan pandangan, kemudian ada upaya mencari titik temu. Ini yang menurut saya ya menarik untuk kita bawa ke kehidupan sekarang. Karena kita juga pasti pernah berbeda pendapat kan. Di keluarga, di tempat kerja, bahkan sama teman sendiri. Tapi berbeda pendapat bukan berarti harus bermusuhan dong. Justru yang penting adalah bagaimana kita bisa saling mendengarkan dan mencari jalan tengah. Nah, itulah sedikit cerita begitu ya dari kedua tokoh tersebut, yaitu Soekarno dan Hatta.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendekar. Itulah tadi ya, materi atau informasi mengenai perjalanan para tokoh dalam perumusan Pancasila. Nah, dari mereka itu kita belajar bahwa perbedaan pemikiran bukan penghalang untuk membangun sesuatu bersama ya. Semoga semangat persatuan, saling menghargai dan juga gotong royong ini terus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Saya Durga Marpati, pendekar masih bersama Anda di Maluku siang ini dan sesaat lagi juga kita akan ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kita ikuti berita olahraga.
1: 11 waktu Indonesia Barat.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Kitso Mosimane malam itu. Nama dari Buhiling Fofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 dan langsung menghilangkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tetap menundurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Lainers di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga pelatih Andrea Hesam akan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Kitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini. Dengan hasil ini, Afrika Selatan memecahkan grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guyana yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman Jurgen Klopp memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Dominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa dan mereka adalah lawan yang amat sulit terutama di kandang.
3: Playing they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical timeout pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
4: I think serving was really good.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sixers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut, sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Brony mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina EPC.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap FPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar FPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang ilusur dan Tuhan yang manusia, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang segitu yang tanggapkan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang enggak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih apa ya, dan pokoknya suatu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih guys. Yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya, terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka, namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua, pendengar dimanapun berada. Kami masih bersama Anda di Maluku siang ini ya. Baru saja satu lagu dari PJ Kota, Bahagia Lagi, menemani Anda di siang ini. Selamat menikmati siang hari Anda dengan berbagai rutinitas ya. Di awal Oktober, kita baru saja memasuki hari pertama bulan Oktober, pendengar. Semoga bahagia selalu begitu ya. Kemarin-kemarin agak mendung dikit suasana hatinya, jadi hari ini bahagia lagi gitu. Dan tentu nanti di pukul 14 juga kembali kami mengajak Anda untuk ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 langsung dari RRI Langkor. Untuk Anda yang mau request lagu, kami buka di line telepon 3834921 dan juga di WhatsApp kami 0813-5624-5886. Lagu apa yang mau Anda request pada hari siang hari ini tentu akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan lupa di line telepon dan juga WhatsApp kami.

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

102,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau dari RRI Langgur.

0: Halo, selamat siang pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, di mana saja Anda berada. Senang sekali pendengar, kembali kita berjumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau di edisi hari ini, untuk edisi kami 1 Oktober 2026. Apa kabar Anda, saudara? Berharap semuanya baik-baik saja ya di hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita, pendengar, kami punya informasi-informasi untuk Anda. Dan informasi kali ini yang pertama kami hadirkan dari pemerintah desa Kabau Pantai, kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di wilayahnya. Laporan selengkapnya kita ikuti Karman Samuda.
1: Pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Persetujuan itu disampaikan dalam pertemuan antara tim Kementerian Kelautan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta sejumlah masyarakat Desa Kabau Pantai. Kepala Desa Kabau Pantai Murid Umumit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kelautan Perikanan yang telah menetapkan Desa Kabau Pantai sebagai salah satu lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Kabau Pantai dan wilayah Kecamatan Sulawesi Barat. Ia mengatakan keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat nelayan dalam mengelola dan menampung hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
2: Terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh warga masyarakat dalam hal ini berkat kerjasamanya sehingga mensukseskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kabau Pantai.
1: Murid berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya menjadi fasilitas pendukung, melainkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Sumuda melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari RRI Ternate tadi, kita beralih dari Ternate ke Ambon. Dari RRI Ambon, terkait dengan kasus kekerasan anak di kota Ambon mencapai 72 kasus hingga Juni 2026. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Lina Tehu Puring.
3: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa DP3MD mencatat sebanyak 72 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Kota Ambon hingga Juni 2026. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kasus yang melibatkan anak dinilai masih cukup tinggi. Kabid Perlindungan Anak DP3MD Kota Ambon, Sherly Agyuan, mengatakan seluruh kasus yang tercatat saat ini masih dalam proses penyelesaian. Pemkot Ambon terus melakukan pendampingan terhadap korban melalui tenaga pendamping yang telah disiapkan oleh dinas. Menurut Sherly, penyelesaian kasus dilakukan melalui sejumlah pendekatan sesuai dengan kondisi masing-masing perkara. Sebagian kasus berlanjut melalui proses hukum, sementara sebagian lainnya diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan mediasi.
4: Dua hal yang sangat memprihatinkan ya bagi kami, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Ambon sesuai regulasi, memang kami melakukan pendampingan terhadap korban melalui pendamping yang memang sudah disiapkan di dinas untuk mendampingi untuk bagaimana penyelesaian kasus ini bisa selesai dengan baik.
3: Kondisi pada 2026, tambah Sherly, masih menjadi perhatian karena jumlah kasus yang cukup tinggi, dan ia berharap ke depan tidak lagi terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Ambon. Demikian Lina Tengpur yang melaporkan.
5: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
0: Masih bersama Anda pendengar di Lintas Seribu Pulau. Selanjutnya dari RRI SP Bula, di mana pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan satu unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Jepang untuk penanggulangan bencana kebakaran di wilayah tersebut. Kita ikuti laporan bersama Yasin Kalderak.
6: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku terus berkomitmen untuk penambahan armada milik Dinas proses pemadam kebakaran dan penyelamatan, salah satunya dengan menyiapkan anggaran sebesar 500 juta rupiah sebagai biaya pengiriman bantuan armada ke Kabupaten Seram bagian timur. Saat ini terdapat 5 kabupaten di Indonesia yang telah mendapatkan alokasi penambahan armada, termasuk Kabupaten Seram bagian timur. Bupati setempat Fahri Husni Al-Ghatiri mengatakan Kabupaten Seram bagian timur menjadi salah satu daerah yang telah mendapat persetujuan untuk penerimaan bantuan tersebut. Menurut Fahri, proses pengalokasian anggaran perlu segera dilakukan agar bantuan tersebut dapat dikirim ke kabupaten ini. Fahri memastikan pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti persetujuan tersebut melalui penyediaan anggaran yang diperlukan.
7: Tadi saya sudah panggil kepala damkar dan mesti cepat karena sudah disetujui sekitar 4 atau 5 daerah di Indonesia, SBB salah satunya. Yeah. Sudah pasti kita akan secepatnya menyetujui untuk alokasi anggaran pengiriman sampai ke sini.
6: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Seram bagian timur, Hadi Rembalifar, mengatakan anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan pengiriman bantuan hingga sampai ke daerah ini. Dia mengatakan alokasi anggaran tersebut diperlukan agar proses pengiriman bantuan tidak mengalami hambatan setelah adanya persetujuan dari pemerintah pusat.
8: Surat penetapan daerah pengiriman hibah mobil kami sudah terima. Jadi ada 5 kabupaten kota yang dapat mobil dari Hibah Jepang. Dan kita sudah disuruh untuk siapkan biaya pengiriman dan saya sudah laporkan ke Bupati dan Bapak sudah respon.
6: Hadi mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya siap mendukung proses pengiriman bantuan damkar tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat segera tiba di kabupaten bertajuk Itaoto Nusa ini setelah seluruh kebutuhan administrasi dan anggaran pengiriman disiapkan. Dia menegaskan pemerintah daerah akan mempercepat proses tersebut karena Seram bagian timur termasuk salah satu daerah yang telah memperoleh persetujuan.
0: Dari RRI SP Bula, saudara, kami hadirkan dari RRI Langkur. Selanjutnya terkait dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, menggelar sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku usaha serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengelolaan jasa ekosistem, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta upaya konservasi lingkungan pesisir. Laporan selengkapnya disampaikan Resti Febrianti.
9: Badan Riset dan Inovasi Nasional menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku usaha serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan yang dilaksanakan Rabu pagi ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengelolaan jasa ekosistem, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta upaya konservasi lingkungan pesisir. Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Ekonomi, Industri, Jasa, dan Perdagangan, Husin Rifai, mengatakan sosialisasi ini bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan pesisir di wilayah Indonesia Timur. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemulihan lingkungan pesisir melalui pemanfaatan jasa ekosistem.
10: Yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan di bawah World Bank-nya itu, tambah lingkungan pesisir di Indonesia Timur. Pada tahun ini, site yang dipilih di Maluku Tenggara. Jadi, tujuan utamanya kegiatan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan juga perbaikan lingkungan pesisir di Maluku Tenggara. Terkait dengan bagaimana seharusnya jasa-jasa ekosistem yang diberikan oleh lingkungan laut itu bisa hitung nilai monetarinya.
9: Husin menjelaskan jasa-jasa ekosistem yang diberikan lingkungan perlu dihitung nilai monetarnya agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat diketahui. Melalui skema Payment for Ecosystem Service atau pembayaran jasa ekosistem, dana terkumpul diharapkan dapat diinvestasikan kembali untuk mendukung perbaikan dan pelestarian lingkungan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Budi Taufi, mengatakan kegiatan ini juga bertujuan melatih para pelaku pariwisata dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peserta dalam mengembangkan potensi wisata di daerah.
11: Bagaimana melatih para pelaku pariwisata ya, yang ada pada ekosistem pariwisata, untuk bagaimana mengelola pariwisatanya. Tentunya ini manfaat adalah bagi pariwisata sendiri. Kalau kita punya tenaga lapangan, punya para pelaku yang sudah profesional, yang punya ilmu, tentunya tidak akan sulit, akan mudah bagi kita untuk mengelola pariwisata yang ada pada tingkat DTW. Kalau setiap DTW di pariwisata Maluku Tenggara sudah bagus, akan mendorong sebagai case, sebagai satu destinasi yang dari sisi sumber daya manusianya punya kemampuan, punya kapasitas untuk pelayanan standar wisatawan.
9: Gitu. Tofi menyebutkan peserta yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi pelaku UMKM, pemandu wisata atau tour guide, serta pengelola homestay. Keterlibatan berbagai pelaku tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan pariwisata yang terintegrasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan RIN dapat memberikan manfaat bagi para pelaku pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai pariwisata berkelanjutan, potensi wisata daerah diharapkan dapat dikembangkan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Dari Langgur, Resi Febrianti melaporkan.
0: Dari RRI Langgur, saudara, kita beralih ke RRI SP Somlaki. Informasi terkait Ketua Stimas Somlaki akhirnya mengklarifikasi predikat umlaut lulusan salah satu mahasiswanya. Kita ikuti laporan bersama Jeffrey Ranglalin.
12: Seperti diketahui, jika predikat cum laude yang diperoleh mahasiswa berinisial SW mendapat beragam tanggapan. Menanggapi tanggapan masyarakat tersebut, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Makota Sion Somlaki Stimas Gofrit Labatara menyampaikan klarifikasinya saat ditemui RRI di ruang kerjanya. Dikatakannya jika SW berhak memperoleh predikat cum laude karena dinilai tidak hanya semata-mata pada nilai yang diperolehnya, namun kedisiplinannya bahkan kriteria lainnya menjadi rujukan dan memungkinkan SW memperoleh predikat cum laude sebagaimana ditetapkan. Karena itu, menanggapi pernyataan salah satu penguji Nicholas di Timur yang mengaku heran atas predikat dengan menyampaikan jika proposal SW sebelumnya disobek lantaran judul yang diusulkan tak sesuai isi proposal dan bahkan diminta perbaikan, namun proposal tersebut tidak diperbaiki namun dinyatakan lolos dengan predikat cum laude. Gofrit Labatra mengatakan sudah jauh lebih layak dan tidak asal-asalan.
13: Bapak di Kelas Timur bahwa jenis misalnya terkait dengan undangan desa, tetapi ada proposal yang temuannya adalah paus. Saya tempat pengungsi berarti tempat rangkap proposal ini barang. Memang waktu dibagi, saya yang pembimbing satunya Bapak Simon Nurul Subuh. Dibagi, memang salah pembagian proposalnya, anggaran dana desa, cuma satunya saja yang salah terbagi ke Bapak Nicholas Pesitimur. Jadi sempat Bapak Nicholas, karena tadi, lalu kita minta maaf, kita tarik kembali, lalu diserahkan kembali proposal yang memang berbicara terkait dengan anggaran dana desa. Jadi kekeliruan saya, Lalu yang berikut ke cum laude, kita kan ada konsentrasi sosiologi Kristen dan organisasi pendidikan. Jadi Bapak Simon ini, kita juga dari Stimas, ya, lembaga hukum para dosen, menilai dari banyak sisi, ya. Mas Extension dia ini, ya, satu sisi bukan cuma dari nilai yang datang, ya, tentunya dari segala sisi yang mau disuruh kemana, mau apapun dalam lembaga, jadi aktif sekali.
12: Dia menjelaskan semula proposal tersebut tercecer, di mana proposal yang diterima penguji Nicholas Besikimur tercantum judul terkait penyalahgunaan dana di desa AWR, namun isinya mulai latar belakang hingga daftar pustaka memuat guru TK PAUD di desa Batu Putih. Padahal tiga rangka proposal lainnya telah mengalami perubahan, di mana isinya sinkron dengan judul proposal sebagaimana diusulkan. Hal itu telah disampaikan kepada penguji Nicholas Besikimur, namun akhirnya dikonsumsi publik melalui media jika proposal tersebut sempat disobek. Diduga kuat, proposal tersebut bukan milik SW, namun mahasiswa lain. Hasilnya dalam uji skripsi, oleh sejumlah penguji skripsi tersebut dinyatakan layak, bahkan lolos, dan terakhir ditetapkan menerima predikat cum laude urut 3 mewakili konsentrasi pendidikan Kristen. Sementara itu, pendiri dan ketua Dewan Yayasan Sulagrasia Duan Ulat Berkei Somlaki Pendeta Yusak Wiriratan menyambut baik kritikannya disampaikan melalui RRI, sehingga pihaknya akan melihat kasus-kasus serupa sekecil apapun, sehingga lulusan Stimas Somlaki tidak lagi diragukan dan dapat diterima di masyarakat luas. Dari Somlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
0: Pendengar Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI SP Somlaki tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Kami yang bertugas yang ini, saya Eran Letera, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
5: Sekian Lintas Seribu Pulau.

20 September 1965. Ujian berat datang menghantam, mencoba meruntuhkan fondasi negara melalui gugurnya para pahlawan revolusi. Namun, Fajar 1 Oktober membuktikan kekuatan

1 Oktober 2026, kita tetap menjaga api ketangguhan itu. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari kita jaga Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat

UMKM adalah penggerak utama ekonomi nasional. Dengan membeli produk lokal, Anda tidak hanya mendukung usaha kecil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peningkatan investasi adalah motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi yang masuk ke berbagai sektor membuka lapangan kerja baru, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan penyederhanaan regulasi, transparansi, serta kemudahan dalam proses perizinan, Indonesia berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor, baik dalam maupun luar negeri.

0: Halo?
1: Aku jemput kamu ya.
0: Oke.

Ya Bro Satu R di Ambon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di siang hari ini. Bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja untuk Anda semua. Semoga aktivitas Anda lancar jaya. Dan jangan lewatkan nanti Dinamika Maluku Sore untuk edisi hari ini tepat di jam 3 siang.

Walaupun kami berbeda agama, kami tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ingat, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bahasa kita berbeda-beda, tapi tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kami berbeda suku, kami tetap ada rasa toleransi antar suku. Walaupun kulit kami berbeda, itu tidak membuat kami saling terpecah belah. Kami Indonesia, beragam suku bangsa dan berbagai macam agama. Walaupun kami berbeda, itu tidak menjadi halangan untuk kami bersatu menjadi Indonesia. Inilah kita Indonesia, berbeda tapi tetap satu. Ingat, jika ada satu kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia, kita akan berdiri kokoh dan melawan tanpa mundur selangkah pun.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar. Tapi di pulau-pulau, ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau.

0: 20 dan 80% desa-desa kita itu berada di wilayah pesisir. Belum lagi indeks risiko bencana kita itu adalah salah satu yang tertinggi.
1: Terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh warga masyarakat dalam hal ini berkat kerjasamanya sehingga mensukseskan pembangunan kampung yang berada di desa Kabupaten.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Kamis 1 Oktober 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, Polres Seram Bagian Barat bersama Dinas Perhubungan menggelar penertiban lalu lintas di kawasan Terminal Biru. Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi gesekan dan kesalahpahaman antara pengemudi angkutan umum dengan pengemudi mobil pangkalan yang kerap memicu konflik di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 12 personel Satlantas dan 13 petugas Dishub diterjunkan untuk memberikan himbauan langsung serta mengarahkan kendaraan agar tidak memarkir atau mengambil penumpang di daerah terlarang. Kapolres Seram Bagian Barat, AKBP Revindo Pradikta Rulando menegaskan bahwa penertiban ini merupakan langkah preventif demi menjaga kelancaran arus lalu lintas dan menciptakan situasi yang kondusif. Menurutnya, praktik memarkir dan menaikkan penumpang sembarangan di depan terminal tidak hanya merusak ketertiban lalu lintas, tetapi juga rentan memicu perselisihan antar pengemudi. Oleh karena itu, jajaran kepolisian bertindak cepat untuk memastikan semua pihak mematuhi zonasi yang telah ditentukan demi kepentingan bersama. Menutup keterangannya, AKBP Revindo menghimbau seluruh pengemudi angkutan umum maupun mobil pangkalan untuk dapat menahan diri dan saling menghormati di jalan raya. Ia menekankan pentingnya kesadaran serta kepatuhan terhadap aturan agar kawasan Terminal Biru tetap aman, tertib, dan lancar. Penertiban ini diharapkan menjadi momentum bersama bagi seluruh awak angkutan untuk menjaga kondusivitas wilayah Seram Bagian Barat. Kita ke berita lain. Hubungan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Timur Leste akan semakin erat lewat rencana pelaksanaan Autoro Weekly Export Market pada Oktober 2026. Delegasi Indonesia yang dipimpin Camat Wetar Barat, Franky Nahakwain, menggelar pertemuan langsung di Atauro bersama Presiden Otoritas Administrasi Atauro dan Menteri Perdagangan dan Industri Timur Leste Nino Pereira. Pertemuan strategis ini berfokus pada pembukaan peluang pasar serta promosi produk lokal bagi masyarakat di kawasan perbatasan kedua negara. Camat Wetar Barat Franky Nahakwain menegaskan bahwa kedekatan geografis antara wilayah Wetar Barat di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Atauro menjadi modal mendasar untuk membangun sinergi ekonomi yang kuat. Menurutnya, program pasar mingguan ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk unggulan, meningkatkan kualitas persaingan, serta memperluas jangkauan pemasaran antar negara melalui komunikasi yang intensif. Sementara itu, Menteri Perdagangan dan Industri Timur Leste, Nino Pereira, menyambut positif kolaborasi ini sebagai langkah nyata pemerintah Timur Leste dalam mendorong potensi ekspor kawasan. Ia menekankan pentingnya peningkatan standar pengemasan dan kapasitas produksi agar produk lokal perbatasan mampu bersaing di pasar internasional. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya mendongkrak perekonomian warga, tetapi juga memperkokoh hubungan persaudaraan di wilayah perbatasan Indonesia dan Timur Leste. Pendengar, kenaikan muka laut mengancam 80% desa pesisir di Provinsi Maluku. Laporan Lina Tehupuring.
3: Sebanyak 80% desa di Provinsi Maluku berada di wilayah pesisir sehingga sangat rentan terhadap dampak kenaikan permukaan air laut. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Maluku dalam menyusun perencanaan pembangunan dan strategi mitigasi perubahan iklim. Kepala Bapeda Provinsi Maluku Anton Mailosa mengatakan, persoalan kenaikan muka laut merupakan masalah nasional yang sangat relevan bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan. Kerentanan itu semakin besar karena Maluku juga memiliki indeks risiko bencana yang termasuk tinggi di Indonesia. Dijelaskan, pemerintah daerah telah memasukkan langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui rehabilitasi mangrove, perlindungan kawasan pesisir, serta pembangunan sistem penyediaan air minum yang adaptif terhadap kenaikan permukaan air laut. Dampak kenaikan muka laut menurut Leluasa tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Pendidikan, kesehatan, sistem air minum, hingga keberlangsungan permukiman di desa-desa pesisir berpotensi terdampak.
0: Kita ini pulau-pulau dan 80% desa-desa kita itu berada di wilayah pesisir. Belum lagi indeks risiko bencana kita itu adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia.
3: Pemerintah tambahnya terus mendorong rehabilitasi mangrove dan padang lamun sebagai bagian dari upaya mengurangi abrasi sekaligus mendukung penyerapan karbon. Penanganan ancaman perubahan iklim di Maluku juga diperkuat melalui berbagai kemitraan dengan pihak luar negeri serta pemanfaatan teknologi untuk memetakan dampaknya. Demikian Lina Tenggupur yang melaporkan.
2: PT Pertamina memastikan penyaluran minyak tanah di wilayah Ambon hingga kini tetap berjalan aman, lancar, dan terkendali. Kepastian ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga ketersediaan dan ketahanan energi bagi kebutuhan pasokan harian masyarakat. Pertamina menegaskan bahwa seluruh proses distribusi bahan bakar di tingkat lapangan terus diawasi secara mendalam agar terdistribusi tepat sasaran. Integrated Terminal Manager Wayame, GG Kahutama Gigan menyatakan bahwa proses penyaluran minyak tanah di seluruh area Ambon sejauh ini berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya terus melakukan pemantauan ketat terhadap dinamika konsumsi bahan bakar minyak atau BBM guna melihat perkembangan kebutuhan warga di lapangan sehingga potensi kendala dapat diantisipasi sejak dini. Guna memastikan kelancaran rantai pasok tersebut, Pertamina secara konsisten memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat memperkokoh pengawasan distribusi BBM di Kota Ambon. Dengan kerjasama yang solid, masyarakat dihimbau untuk tidak khawatir karena stok dan penyaluran minyak tanah dipastikan tetap terjaga dengan baik. Pendengar, wujud kepedulian sosial ditunjukkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser bersama Koramil 150204 Geser melalui aksi penyaluran bantuan air bersih untuk warga terdampak kemarau panjang di Pulau Keving Seram Timur. Menggunakan armada speedboat, rombongan yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Geser, Nober Hasanda bersama Dan Ramil Geser, Kapten Infanteri Iksan Patimura, menyeberangi laut guna membagikan puluhan jerigen dan galon air bersih langsung ke wadah penampungan milik warga desa Keving. Pasokan air bersih tersebut dihimpun secara gotong royong dari 4 titik sumur utama di wilayah Geser. Kalapas Geser Nober Hasanda menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata bahwa komitmen pembinaan di dalam lembaga berjalan selaras dengan kepedulian sosial di luar. Sinergi ini ditujukan untuk meringankan beban kebutuhan harian warga sekaligus memperkuat kekompakan antara instansi penegak hukum di wilayah Seram Timur. Sejalan dengan hal tersebut, Dan Ramil Geser Kapten Infanteri Iksan Patimura menegaskan bahwa kemitraan TNI dan Lapas merupakan langkah responsif aparat dalam membantu kesulitan masyarakat, termasuk dengan membuka akses ketersediaan air bersih dari kediaman dinas. Bantuan air bersih ini disambut antusias oleh warga desa Keving yang selama ini musim kemarau mengalami krisis air untuk kebutuhan dapur dan harian keluarga. Dari sisi operasional, Kepala Urusan Tata Usaha Lapas Geser Muhammad Alhamid memastikan seluruh jajaran siap memfasilitasi moda transportasi dan pengawasan sumber air agar bantuan berjalan lancar. Aksi kolaboratif ini tidak hanya meringankan tidak hanya meringankan dampak kekeringan di kawasan perairan tersebut, tetapi juga menjadi presiden positif dalam mempererat hubungan harmonis antara TNI, Polri, aparatur negara, dan masyarakat setempat.

0: Berita selanjutnya. Penguatan kebijakan indikasi geografis menjadi fokus utama dalam upaya mengoptimalkan perlindungan hukum dan monetisasi produk unggulan daerah agar memiliki nilai ekonomi nyata bagi masyarakat. Hal ini dibahas dalam Forum Nasional Reformulasi Kebijakan Indikasi Geografis yang diikuti secara hybrid oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku. Forum yang dihadiri Kakanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri bersama jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Akademisi tersebut menyoroti pentingnya pengembangan produk pasca pendaftaran agar sertifikat IG tidak sebatas menjadi dokumen formalitas. Evaluasi nasional menunjukkan bahwa tantangan terbesar saat ini berada pada tahap pasca pendaftaran, di mana pemanfaatan sertifikat IG belum optimal dalam meningkatkan nilai tambah produk. Berbagai kendala seperti lemahnya branding, standar pengemasan, pemasaran digital, hingga tata kelola masyarakat perlindungan indikasi geografis atau MPIG menjadi hambatan utama dalam memperluas akses pasar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan MPIG untuk menjaga kualitas, keterlacakan, serta daya saing produk khas daerah di pasar global. Sebagai langkah konkret, strategi reformasi akan difokuskan pada perluasan promosi dalam jangka pendek, pengintegrasian program IG ke dalam agenda prioritas daerah dalam jangka menengah, hingga penyempurnaan regulasi pengawasan dalam jangka panjang. Langkah ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan indikasi geografis tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah produk yang terdaftar, melainkan dari konsistensi pengawasan mutu dan keberhasilan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Kita ke berita lain. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan diminta untuk tidak hanya berfokus pada urusan administrasi dan penagihan iuran, tetapi juga memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Maluku, Noaf Rumau, dalam rapat gabungan Komisi 3 dan Komisi 4 DPRD Maluku di Ambon. Ia menekankan bahwa kemudahan akses dan kualitas layanan kesehatan di setiap fasilitas medis harus berjalan seimbang dengan kewajiban pembayaran iuran peserta. Langkah ini diambil menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait pasien yang kerap mengalami kesulitan dan kerumitan birokrasi saat membutuhkan penanganan di rumah sakit. DPRD Maluku mendesak BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk segera mengevaluasi dan membenahi sistem pelayanan secara menyeluruh. Noaf Rumau mengingatkan agar persoalan prosedur administrasi tidak boleh menjadi penghambat bagi warga yang membutuhkan pertolongan medis secara cepat dan layak. Melalui evaluasi komprehensif ini, DPRD Maluku berharap kendala pelayanan di lapangan tidak lagi berulang dan merugikan masyarakat. Pembenahan sistem secara menyeluruh diharapkan dapat memastikan program jaminan kesehatan nasional benar-benar memberikan manfaat nyata serta perlindungan maksimal bagi seluruh lapisan warga di Provinsi Maluku. Pendengar, pemerintah Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayahnya. Laporan Karman Samuda.
1: Pemerintah Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Persetujuan itu disampaikan dalam pertemuan antara tim Kementerian Kelautan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta sejumlah masyarakat Desa Kabau Pantai. Kepala Desa Kabau Pantai Murid Umumit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kelautan Perikanan yang telah menetapkan Desa Kabau Pantai sebagai salah satu lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. khususnya para nelayan di Desa Kapau Pantai dan wilayah Kecamatan Sulawesi Barat. Ia mengatakan keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat nelayan dalam mengelola dan menampung hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
2: Terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh warga masyarakat dalam hal ini berkat kerjasamanya sehingga mensukseskan pembangunan kampung nelayan merah putih di Desa Kapau Pantai.
1: Murid berharap pembangunan kampung nelayan merah putih tidak hanya menjadi fasilitas pendukung, melainkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. Reporter Karman Sumuda melaporkan.
0: Harga pasokan ikan di pasar Langgur terpantau tetap stabil dan normal di tengah tingginya fenomena musim bulan terang yang biasanya memicu kenaikan harga akibat minimnya hasil tangkapan nelayan. Kondisi ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang dan masyarakat konsumen di kota Langgur. Aktivitas perdagangan di pasar terbesar wilayah tersebut berlangsung ramai, lancar, serta kondusif tanpa adanya kelangkaan stok maupun lonjakan harga yang signifikan. Salah satu pedagang ikan, Paskalina Ohoi Wutun, mengungkapkan bahwa stabilitas harga saat ini sangat menguntungkan pihak pedagang karena harga pasokan dari juragan Bagan masih sangat terjangkau. Untuk jenis ikan koma, misalnya pedagang membeli seharga Rp500.000 per ember dan menjualnya secara eceran Rp20.000 per 5 ekor sehingga mampu meraup keuntungan hingga Rp150.000 per ember. Pembeli pun menyambut baik kondisi ini karena harga eceran Rp20.000 per tumpuk dinilai sangat wajar dan tidak menguras kantong. Paskalina menambahkan, penyesuaian harga hanya berlaku untuk jenis ikan tertentu, seperti ikan batu-batu atau ikan berukuran besar yang dijual berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000 per tumpuk. Stabilitas harga dan kelancaran pasokan ini diharapkan dapat terus bertahan agar roda perekonomian di pasar Langgur tetap berputar positif, serta kebutuhan gizi masyarakat akan ikan segar dapat terus terpenuhi. Berita terakhir, Ketua Harian Majelis Adat Kabupaten Kepulauan Aru, Elisa Darakai, menegaskan bahwa tradisi sasi adat tidak sekedar berfungsi sebagai bentuk larangan aktivitas, melainkan media dialog untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara adat. Menanggapi kondisi masyarakat dan penerapan hukum adat di Kepulauan Aru, Elisa menilai pemasangan sasi sejatinya menjadi indikator adanya masalah yang perlu didudukan bersama antara masyarakat adat, pemerintah, maupun pihak terkait guna mencapai jalan keluar yang damai. Lebih lanjut, Elisa menyoroti krusialnya percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, khususnya di tengah maraknya rencana pemanfaatan sumber daya alam dan investasi. Kepastian hukum dari negara dinilai sangat penting untuk memberikan kejelasan posisi masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses identifikasi dan verifikasi daerah dilakukan secara cermat dan transparan agar tidak memicu potensi konflik baru baik antar marga, antar desa maupun antar subrumpun adat. Sebagai langkah konkret, penguatan kelembagaan, Majelis Adat Kepulauan Aru dijadwalkan akan menggelar musyawarah besar pada Oktober 2026 mendatang. Agenda utama musyawarah tersebut berfokus pada pembenahan serta penataan struktur kelembagaan adat agar lebih adaptif dan solid. Melalui konsolidasi ini, diharapkan kelembagaan adat semakin kuat sekaligus mampu mendorong percepatan pengakuan legalitas masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Aru.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Kenaikan muka laut mengancam 80% desa pesisir di Provinsi Maluku. Pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan kampung nelayan Merah Putih di wilayahnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat sore.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Prosatur Riamun, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Ngomong-ngomong soal tanggal 1 Oktober ya, di hari ini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila ya pendengar. Informasi menarik untuk Anda, dikutip dari rri.co.id, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peresmian ini dilakukan bersama Kementerian Kebudayaan dan juga Kementerian Pertahanan dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila 2026. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengatakan, museum ini menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa mempertahankan ideologi Pancasila dari berbagai ancaman. Menurutnya, kawasan Lubang Buaya merekam peristiwa kelam ketika sejumlah pihak berupaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain termasuk komunisme. Pendengar, revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila mencakup pembaruan narasi sejarah, alur cerita, tata pamer, serta penambahan teknologi digital pada sejumlah bagian. Pembaruan tersebut juga menghadirkan pengalaman interaktif dalam diorama agar pengunjung dapat memahami peristiwa sejarah secara lebih mendalam. Ia juga mengatakan penyempurnaan narasi dilakukan bersama para sejarawan untuk melengkapi urutan peristiwa dan lini masa sejarah museum. Menurutnya, penguatan informasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa bersejarah di Lubang Buaya.

Jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

0: 1 RRI Ambon.
1: Sertifikat halal menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam mengembangkan usahanya. Kepemilikan sertifikat halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dipasarkan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Abdul Karim Kalri mengatakan, sertifikasi halal penting dimiliki pelaku UMKM sebagai bentuk jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan kehalalan. Menurutnya, sertifikat halal dapat menjadi nilai tambah bagi produk UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan harga dan kualitas, tetapi juga mulai memperhatikan aspek kehalalan, keamanan, serta proses produksi dari produk yang mereka konsumsi.

0: Nyonge, si ada bikin apa tuh? Dari tadi mama lihat, si badan bagara kiri, bagara kanan, macam orang ada memanari.
1: Mama ini paling pasti weh. Sing bisa lihat kateng senang bermain sadiki leh.
0: Mama cuma tanya toh, barang nyong ada bermain apa, kong sing bisa ganggu.
1: Bita ada bermain game online nih mama. Mana bita suka lah 100.000 leh. Mamanya ganggu bita dulu kah?
0: Apa? Bermain game online? Itu sama saja dengan judi online toh. Nyonge, si sentaku kah? Si pun kepeng abis, lalu si juga bisa dapat tangkap dari polisi.
2: Betul sekali basudara, barenti dan bermain judi online tuh. Sebab judi online bisa berakibat katong pun kepeng takor, kesehatan mental dan fisik juga terganggu. Labelai, katong pun data pribadi sing aman. Lalu katong juga akan berurusan dengan hukum. Mari, katong dukung pemerintah berantas judi online di Indonesia.

Ya, baik yang mendengar, selamat sore saja untuk Anda sore hari ini yang sudah balik ke rumah. Hati-hati di jalan. Suasana hari ini panas ya, panas terik. Ya, informasi untuk Anda dikutip dari rri.co.id, pemerintah akan melanjutkan program bantuan insentif pajak penghasilan PPH pasal 21 tahun 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal tersebut merupakan keputusan langsung Presiden Prabowo Subianto. PPH pasal 21 ini merujuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021, termasuk aturan pelaksana terbaru seperti PP nomor 58 tahun 2023. Airlangga menyebutkan bantuan insentif ini akan diberikan kepada sekitar 7,5 juta pekerja di Indonesia. Namun, ketentuan tersebut dijelaskannya hanya diberlakukan bagi pekerja dengan upah di bawah 10 juta rupiah. Menurutnya, pemberian insentif ini tidak hanya untuk pekerja di bidang padat karya dan pariwisata. Bantuan insentif yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berlaku bagi pekerja di seluruh bidang sektor.

emas selalu dianggap sebagai salah satu investasi paling aman, terutama di saat ketidakpastian ekonomi. Nilai emas cenderung stabil dan bahkan meningkat seiring waktu, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang ingin melindungi aset dari inflasi dan fluktuasi pasar. Emas bukan hanya logam mulia, tetapi juga simbol keamanan finansial.

0: Besok harga naik.
1: Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

Tahukah Anda, meningkatnya peluang El Nino telah disampaikan Organisasi Meteorologi Dunia WMO dalam laporan keadaan iklim global terbaru. Menurut WMO, fenomena La Nina yang telah berlangsung selama 3 tahun terakhir telah bertindak sebagai rem sementara pada kenaikan suhu global. Namun kini pendinginan alami itu dipastikan telah berakhir. Sekalipun El Nino dipastikan bakal terjadi tahun ini, namun WMO belum bisa memprediksi indikasi kekuatan atau durasinya. Akan tetapi, dipastikan tahun ini bakal lebih panas. Waspada El Nino, waspada kekeringan di Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas, jangan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Ya baik pendengar, dari Tiara Andini dengan Adu Bola Mata ya untuk Anda. Dan saya informasikan lagi untuk Anda, tepat di jam 5 kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti beranda Asta Cita Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Nah, informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon menyebut Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ia menjelaskan, keberadaan museum penting untuk mengenalkan berbagai peristiwa sejarah kepada generasi muda melalui pengalaman belajar langsung. Menurutnya, kunjungan ke museum ini dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai perjalanan bangsa dan juga nilai-nilai Pancasila. Ia menyebut museum tersebut menjadi bagian penting dari sejarah panjang Indonesia yang perlu terus dikenalkan kepada generasi penerus. Menurutnya, Museum Kesaktian Pancasila juga mengingatkan masyarakat mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat bangsa Indonesia. Nilai Pancasila lanjutnya menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat sekaligus menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ia berharap keberadaan museum dapat membuat pembelajaran sejarah terasa lebih dekat dan mudah dipahami masyarakat. Ia menambahkan, pemerintah terus mendukung penguatan museum sebagai pusat edukasi dan ruang memori kolektif bagi bangsa Indonesia. Nah, pengelolaan Museum Kesaktian Pancasila nantinya akan dikoordinasikan bersama TNI sebagai pihak yang menaungi kawasan tersebut. Dengan demikian, museum tersebut dapat memberikan kenyamanan pada para pengunjung pendengar. Ya, dan informasi ini menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini, tepat di tanggal 1 Oktober 2026 ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi beraktivitas, dan hati-hati di jalan untuk Anda yang sudah on the way balik ke rumah setelah seharian beraktivitas. Saya pamit pendengar, setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan beranda Asta Cita Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.

Mendingan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia edisi hari ini 1 Oktober 2026 ya. Dan ini menjadi lagu terakhir di 100% Indonesia sore hari ini. Mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung mendengar karena waktu yang terbatas ya. Anda bisa bergabung nanti mungkin di Ruang Rindu pukul 23 waktu Indonesia Timur atau 100% Indonesia di esok hari.

0: Pro 1.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan hadirkan informasi harga pangan ya, update hari ini 1 Oktober 2026 tepatnya di wilayah Maluku Utara di Kota Ternate. Yang pertama pendengar, ada komoditas beras di harga Rp17.700. Kemudian daging ayam di harga Rp43.750, daging sapi di harga Rp150.000, telur ayam di harga Rp41.250. Kita beralih ke harga bawang pendengar, harga bawang merah di harga Rp60.000, bawang putih Rp60.000, cabai merah Rp115.000, cabai rawit Rp158.750. Kemudian minyak goreng Rp24.700, dan terakhir ada komoditas gula pasir di harga Rp21.000. Demikian pendengar untuk informasi harga pangan hari ini di Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate ya, edisi 1 Oktober 2026. Pendengar, selanjutnya ini kita akan langsung saja ya untuk mengikuti program selanjutnya, yaitu Beranda Asta Cita Nasional, di mana untuk hari ini akan dipersembahkan oleh RRI Bandung dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak. Dan yang kedua ada RRI Bovendigul dengan kekerasan seksual pada anak, RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual, dan yang terakhir ada dari RRI Cirebon dengan judul Mengenal Batas Menghormati Sesama. Pendengar, program ini menjadi program terakhir ya tentunya di Ternate sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda untuk yang sudah mengikuti siaran Ternate sih hingga sore hari ini. Terima kasih, dan jangan lupa pendengar,
2: melindungi adalah hak dari semua anak, dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan.

0: menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21 ribu kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat. Dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun, banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu, itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan, nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita tetap minta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya justru yang larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa-apa. Karena dari polisi juga, pada meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Angin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual, dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya ada orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasaan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh masih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering gambaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
2: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kalau edukasi tentang jangan berikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh kepada orang-orang sosial media.
2: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama, itu adalah mereka harus mengubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak. Itu kan berbeda. Pastinya dalam kemitraan anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya, aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada orang yang mulai dari guru terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang ikut sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline SAPA 129, dimana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang diberikan untuk anak-anak, baik itu bullying ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini, iya, itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal wajar, itu apalagi kekerasan seksual itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh ngapain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti diperanggu oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan mengemparisan mereka sendiri untuk melakukan tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Asta Cita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, S.P.S.I., beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan.
3: Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
4: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan bina terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini, saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
3: Jadi kayak trauma gitu ya.
4: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini bisa terjadi beberapa hari pertama ya, mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh, tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya, pendirian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasanya jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
3: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
4: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
3: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini mengalami trauma

0: kenapa nih ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam, itu kenapa tidak mau bercerita begitu, itu kenapa begitu?
1: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
0: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
1: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
0: Secepatnya ya harusnya. Ya.
1: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Beban Ibu ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Beban Ibu sendiri kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Beban Ibu yang profesional.
0: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
1: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPR Beban Ibu ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT PPR. Saya harap kedepannya Beban Ibu juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
0: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
2: Beranda Asta Cita. Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: baik kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malang SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Polres Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016, di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa?

agresor non fisik itu juga seperti apa, itu bisa melalui verbal ya, atau mungkin ibu pernah kena korban juga misalnya catcalling ya namanya. Misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya ibu atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang

0: sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual yang sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu

banyak yang bisa kita lakukan. Dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang

sempat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagi

kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?

menjaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan

0: perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
1: Oke, ya, seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita yang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain dari

0: dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyain apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah. Seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu.
0: Iya, pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Apalagi anak-anak.
1: Lebih murung diri.
0: Benar, benar. Bagi anak-anak lebih ketakutannya itu lebih besar lah.
1: Jadi kalau untuk di kota

kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini

tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai

0: ilmunya tetap berjalan.
1: Iya.
0: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
2: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan gini, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
0: ada
2: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka.

Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tirasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Mendengar demikian dan sampai jumpa pada beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari

siapa saja, tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap berlebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus

0: Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
1: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, gak asik lu, nggak asik lu. Nah itu
0: saudara pendengar, di lingkungan remaja kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan. Apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Hajah Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
2: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan

0: betul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik bisa berupa luka, cedera, risiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
2: Ini banyak ya di media sosial fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa, mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
1: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
1: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas seharusnya seharusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Sasa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda dan

0: Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Deddy Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk

0: Besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
1: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
0: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
1: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
0: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
0: Nah, selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
1: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
0: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
2: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama.

Perilaku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Bersama saya Dea menemani pendengar semuanya hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentu dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Menemani Anda, pendengar, dimanapun Anda berada. Anda yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini juga terima kasih untuk kebersamaan Anda.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk Anda, beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan malam ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mimbar Agama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda umat muslim dimanapun berada, di kesempatan malam ini Mimbar Agama Islam kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini.

kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyara muslimin, pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang cara menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benar keimanan dan sebaik-baik ketakwaan, minimal dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya dengan sungguh-sungguh menjauhi apapun yang dilarangnya. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Subhanallah. Al-Hujurat ayat 13. Masyurah muslimin, pendengar RRI Radio Republik Indonesia Ambon, di acara mimbar agama Islam ini, di antara nikmat agung yang dianugerahkan Allah, dan barangkali banyak dari kita yang tidak menyadari wujud nikmat itu, adalah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan menjadi umat Rasulullah yang tidak diberikan kepada umat Nabi sebelumnya, yaitu Allah tidak akan memberikan azab kepada umat Rasulullah selagi beliau berada di lingkungannya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Menurut salah satu riwayat yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Jahal melantunkan doa, Allahumma in kana haza huwal haqqa min indika fa amtir alaina hijaratun minal samai au a'tina bi azabi alim. Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azabnya kepada suatu kaum sedangkan nabi-nabi mereka berada di antara mereka, hingga Allah mengeluarkan nabi-nabi itu dari kalangan mereka. Masyarakat muslim rahimakullah, ayat ini memberikan gambaran kepada kita, jika kita bisa menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita saat ini? Pertama adalah dengan istiqamah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahyani, wa man ahyani kana ma'a fil jannati. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka ia benar-benar menghidupkan aku, dan barang siapa menghidupkan aku,
maka ia bersamaku di syurga. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kata menghidupkan aku dalam teks hadis ini tentu yang dimaksud bukanlah secara zahir Rasulullah SAW kembali hidup secara kasat mata di hadapan kita, akan tetapi secara maknawi beliau selalu tergambar sebagai teladan dalam segala bentuk dan gerak aktivitas keseharian kita. Maka dengan kita menghidupkan sunah-sunahnya sama dengan sedang menghadirkan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian cara menghadirkan Rasulullah yang kedua adalah dengan memperbanyak ucapan salam penghormatan kepada beliau sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran.

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Selain keutamaan salawat yang begitu besar, ucapan salam juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana yang disabdakan dalam sebuah hadis, "Ma min ahadi yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam." Tidaklah seseorang memberikan salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikannya nyawaku hingga aku membalas salamnya. Hadis riwayat Abu Daud. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya masih dapat memberikan salam yang merupakan doa kepada umatnya. Sehingga kalau kita cermati, setiap redaksi salam lebih banyak menggunakan dhamir mukhatab atau orang yang diajak bicara, yang menyeratkan kedekatan beliau dengan kita, seperti saat duduk tahiyat dengan ucapan salam assalamualaika ayuhan nabi, atau redaksi nasyid ya nabi salam alaika, atau assalamualaika zainal anbiya. Hal ini juga menjadi landasan keyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa hadir dalam majelis-majelis maulid yang diisi dengan bacaan salawat dan salam untuk beliau, dan kita berdiri menyambutnya. Masyarakat muslim rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan Allah membersamakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

agama, budaya, bahasa, dan tradisi. Perbedaan itu bukan kelemahan. Perbedaan adalah kekayaan yang harus kita jaga. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 mengingatkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Mari berhenti saling mempertentangkan perbedaan. Mari temukan sikap saling menghargai. Mari bergotong royong untuk Indonesia. Karena masa depan Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila.

menceritakan sebuah malam yang mengubah jalannya sejarah bangsa kita. Malam 30 September 1965. Ujian berat datang menghantam, mencoba meruntuhkan fondasi negara melalui gugurnya para pahlawan revolusi. Namun, fajar 1 Oktober membuktikan kekuatan sejati kita. Tragedi itu menjadi titik balik yang menyatukan di bawah naungan Pancasila. Dan di hari ini, 1 Oktober 2026, kita tetap menjaga api ketangguhan itu. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari kita jaga Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat

0: Di sebuah desa kecil yang asri, tinggal pasangan muda Lilis dan Budi bersama buah hati mereka, Mayang, yang baru berusia 2 tahun. Setiap pagi, rumah mereka diwarnai suara ceria. Pagi hari di dapur.
1: Mayang sayang, hari ini sarapan bubur instan rasa stroberi ya. Ini kan favorit kamu.
2: Lah, kok anak dikasih bubur manis terus? Zaman Budi kecil cukup dikasih pisang sama air gula. Sehat-sehat aja tuh.
1: Tapi Bu, ini kan khusus anak-anak. Ada gambar bayinya loh di kemasannya. Saya kira ini mah aman. Udah pasti aman dan praktis lagi, Bu.
3: Masalahnya, Mayang masih kelihatan lebih kecil dari teman-temannya, Bu. Kok nggak nambah tinggi ya?
1: Masa sih, Pak? Dia makannya habis terus loh.
0: Drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Fitri Rianti sebagai Ibu Lilis, Hasnia Rahmawati sebagai Nenek, Bakhtiar Rahadi sebagai Pak Budi, Gita Puspita sebagai Ibu Rina Kader Posyandu, narator Argan Prayoga.
4: Selamat pagi Bu Lilis. Wah, ini Mayang ya? Ayo sini dulu, kita ukur berat badan dan tingginya dulu ya.
5: 51 Mbak. 53.
4: Ini kayaknya Bu, berat badannya kurang dari standar dan tinggi badannya juga di bawah rata-rata anak seusianya loh.
1: Loh, kok bisa ya Bu? Dia kan makan 3 kali sehari, suka biskuit, teh manis, bubur instan juga habis loh Bu.
4: Nah, sepertinya ini yang perlu diluruskan ya Bu. Karena makanan seperti teh manis, biskuit, dan bubur instan itu mengandung gula yang tinggi tapi rendah gizi. Nah, sehingga anak itu sebetulnya butuh makanan yang kaya protein, Bu. Seperti telur, ikan, daging, tahu, tempe, serta sayur dan buah.
1: Jadi, Mayang kurang gizi?
4: Iya, Ibu Lilis. Kondisi ini biasanya disebut dengan stunting. Jadi, stunting itu adalah anak yang gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis. Kalau dibiarkan terus, dampaknya bukan hanya pendek, tetapi juga bisa menghambat perkembangan otak dan juga konsentrasi.
1: Ya Allah, saya kira udah cukup. Ternyata, saya salah kasih makan anak saya.
0: Mata Lilis berkaca-kaca, ia baru sadar. Rasa sayangnya selama ini tidak cukup tanpa pengetahuan. Tapi belum terlambat. Dengan dukungan, ia bisa memperbaiki semuanya. Malam hari di rumah.
6: Jadi mulai besok kita harus ubah menu makan Mayang?
1: Iya, Pak. Saya tadi dikasih contoh menu oleh Ibu Rina. Nasi lembek, lauk hewani, sayur bening, dan juga buah. Katanya, Rara juga harus makan cemilan sehat, Pak. Bukan biskuit atau bahkan teh manis.
7: Maaf Yandu, Ibu cuma ikut kebiasaan lama. Ibu gak tahu kalau itu salah. Mulai sekarang, ayo kita bantu bareng-bareng.
6: Tapi mahal gak Bu, kalau tiap hari makan begitu?
1: Gak juga Pak, kita bisa pakai telur, tahu, tempe. Yang penting tuh seimbang Pak. Bu Rina tuh bilang Pak, cegah stunting itu bukan soal mahal, tapi soal tahu dan mau.
0: Malam itu, keluarga kecil ini duduk bersama bukan hanya untuk makan, tapi untuk memulai perubahan besar. Mereka sadar bahwa memberi makan anak bukan hanya soal kenyang, tapi soal masa depan. 3 bulan kemudian, di Posyandu.
4: Loh, alhamdulillah Ibu, Mayang sekarang tambah tinggi. Beratnya juga naik 800 gram. Hebat Bu Lilis.
1: Alhamdulillah. Saya masak sendiri loh Bu setiap hari. Ada telur, ada sayur, ada buah-buahan juga loh Bu. Bahkan Pak Budi juga bantu nyiapin lauk.
4: Begitu dong. Ingat, stunting itu bisa dicegah dengan gizi seimbang, ASI dan MPASI yang tepat, dan tentu saja kasih sayang yang benar.
0: Pendengar, stunting bukan takdir, ia bisa dicegah. Sayang anak bukan sekedar memberi makan hingga kenyang, tapi memberi makan dengan penuh pengetahuan dan tanggung jawab. Jadi orang tua yang cerdas demi masa depan anak Indonesia yang lebih sehat dan hebat. Demikian drama radio Anakku Sayang, Anakku Mayang, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Ramawati, produser Nasrin Jahari, teknik montase Abdul Hakim Hutasuhut dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apapun suku kita, apapun agama kita, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, ada satu nama yang menyatukan kita, Indonesia. Dan ada satu dasar yang menjadi pijakan kita bersama, Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa. Mari rawat kebersamaan, mari hormati keberagaman, mari hidupkan semangat gotong royong. Karena Indonesia bukan hanya tentang siapa kita masing-masing, tetapi tentang apa yang bisa kita bangun bersama. Pancasila pemersatu bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila!

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya, pendengar Anda tetap bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah di pukul 20 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan tadi dua acara berturut-turut sudah Anda ikuti atau Anda dengarkan masing-masing di mimbar agama Islam, mimbar malam, religi malam, dari pukul 19.30 hingga di pukul 20. Dan kemudian di pukul 20 tadi, Anda juga sudah mengikuti paket drama radio yang kami hadirkan, persembahan dari RRI Banten dengan Anakku Sayang Anakku Malam. Dan saat ini pendengar, kita akan segera beranjak ke program acara kita lainnya untuk edisi hari pertama di Oktober 2026 ya. Baik pendengar, bersyukur saja dan tentunya tetap semangat karena kita sudah memasuki bulan ke-10 ya, di hari pertama, tepat di hari ini 1 Oktober 2026, dan bertepatan juga dengan momen Hari Kesaktian Pancasila. Baik, sesaat lagi kita akan segera hadirkan paket acara kita di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, sampai nanti menuju ke pukul 21 atau di jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Pendengar,

0: Lantas, obrolan komunitas Pro 1 RRI Ambon.
1: Iya, baik pendengar, dan saat ini sudah kami buka program acara kita atau paket acara obrolan komunitas atau ngobras malam ini. Kita jumpa lagi pendengar, dan saya menyapa Anda pendengar Radio Republik Indonesia Ambon di mana saja Anda berada. Ya, di wilayah Indonesia Timur dan Tengah sudah ada dalam nuansa malam hari. Sementara selamat sore bagi pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia bagian Barat yang masih ada dalam nuansa sore. Selamat sore, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Untuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di malam ini, kita akan berbicara terkait dengan sebuah topik yang menarik, yang mana nanti akan mengupas lebih dalam atau berbicara lebih jauh ke dalam terkait bagaimana culture atau kebudayaan, dalam hal ini lebih tertuju kepada alat musik tradisional nanti, di mana nanti pendengar itu di bulan, ya, beberapa hari ke depan nanti, di dalam bulan ini kalau tidak salah, ya, akan ada Indonesia Pacific Cultural Residency 2026 yang akan diselenggarakan di Yogyakarta. Dan pendengar, Maluku merupakan salah satu peserta yang akan ikut ambil bagian di antara beberapa wakil dari dari daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia Timur. Itu nanti akan bertemu dengan beberapa wakil juga dari negara-negara Melanesia yang ada di kawasan Pasifik. Ya. Berarti ini sebuah pertemuan yang boleh dikatakan kelas internasional juga, pendengar. Ya. Saya tidak bisa merinci lebih jauh lebih dalam. Ya, nanti semuanya ini akan terungkap dalam dialog, ya, bincang-bincang kita atau ngobrol kita di kesempatan malam ini. Baik, dengan topik Melukan Ukulele in Indonesia Pacific Cultural Residency 2026, ya, 2026. Jadi kalau di Indonesia kan, ya, Ukulele Maluku dalam Indonesia Pacific Cultural Residency 2026, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Saya kurang begitu pasif juga untuk mengerti bahasa Inggris, ya. Nanti ada dua narasumber kita di malam ini, ya. Sayup-sayup terdengar petikan ukulele, karena memang topik kita melukan ukulele malam ini. Sudah terdengar di indra dengar Anda, pendengar, ya. Oke, narasumbernya ada dua malam ini. Saya hadirkan yang pertama, ya, langsung berhadapan dengan saya ada Pak Dodi Wiranto, SSM HUM. Beliau adalah Kepala BP Kebudayaan Maluku. Pak Dodi, selamat malam. Selamat datang, selamat jumpa Pak Dodi.
2: Selamat malam Bapak, siap.
1: Ketemu lagi ya Pak Dodi, ya.
2: Siap Bapak.
1: Masih seperti kemarin, masih ganteng, masih sehat. Kalau rambutnya dicepakin pasti lebih ganteng lagi nih. Dari jauh saya pasti mirip-mirip Rano Karno. Tegas-tegasnya lancar ya Pak, ya.
2: Amin Pak.
1: Amin. Siap, Pak. Baik. Dan yang kedua, ya, ini sudah bukan dikatakan apa lagi, mau bilang tidak asing, padahal memang sudah lebih dari asing. Ya, saya boleh katakan sebagai anggota keluarga. Bung Niko Tulalesi, malam ini beliau hadir dengan sebagai pelestari musik ukulele, karena sedari tadi sudah mengalun terus musik ukulele. Coba agak dikencangkan Pak ukulelenya, coba. Nah, ini dia ya, musik tradisional Maluku yang akan ditampilkan nanti dalam Indonesia Pacific Cultural Residency 2026 di Yogyakarta, ya.
2: Iya.
1: Oke. Saya pikir mungkin di salah satu negara di Pasifik begitu.
2: Di Indonesia lebih baik.
1: Di Indonesia saja. Biar agak lebih jauh. Setidaknya ke Hawaii begitu.
2: Biar di Indonesia lebih baik supaya negara-negara itu belajar kita punya budaya.
1: Baik. Iya, kita sedikit intermezzo di awal-awal ini. Baik. Saya langsung ke yang pertama dulu, sebagai pelestari musik ukulele, Bung Niko Tulalesi. Bung Niko, ini Melukan ukulele in Indonesia Pacific Cultural Residency 2026. Ya, ini Bung Niko ini melanglang buana terus ini, ya. Oke, okay. Sudah ke Australia, kemudian sekarang balik ke Pasifik. Waduh. Kapan nanti bisa ke Antartika?
2: one day.
1: Oke. Okay.
2: One day.
1: Oke, okay, one day ya. Oke. Okay. Baik, Pak Niko.
2: Ya.
1: Kenapa sampai Jukulele harus ikut-ikutan ke Indonesia Pacific ya. Cultural Residence ini? Ceritakan dulu nih, menarik sekali nih. Kalau sampai harus terbawa ke sana dan harus nanti bersaing atau bersanding dengan ini kan nanti Cultural Residence 2026 ini kan menampilkan musik-musik tradisional juga dari negara-negara Melanesia yang ada di Pasifik. Coba Bung Niko gambarkan dulu ini sebuah kesempatan yang jarang sekali didapatkan.
2: Ya, jadi kita ucapkan selamat malam Pol Kakak Dede dulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Selamat malam pemirsa, saudara pencinta Pro 1 RRI yang berbahagia di seluruh Maluku.
1: Iya.
2: Dan di mana saja berada. Jadi memang kali ini Jukulele dikasih kesempatan lagi nih untuk hadir di sana, dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa dari BPK 20 Maluku
1: terhadap okay.
2: Beta sebagai pelestari musik Jukulele mewakili teman-teman yang lain. Jadi memang ini kesempatan untuk ketorang menunjukkan ketorang punya kekayaan kearifan lokal musik Jukulele. Jadi Beta akan datang bawa musik Jukulele yang seperti yang sekarang Beta lagi pegang ini dari bambu ya.
1: Unik Jukulele.
2: Iya, ini dari bambu Pak Saudara buatan Bapak Hendy Rusula. Dan juga nanti kita bawa yang dari tempurung kelapa.
1: Kalau tempurung kelapa saya sudah lihat.
2: Sering, ya.
1: Kalau yang Jukulele biasanya juga saya sudah lihat. Tapi ini saya dari tadi perhatikan ini apa dibuat dari bahan apa
2: bambu,
1: ini?
2: Ya, dari bambu. Bulu. Orang Ambon bilang
1: bulu.
2: Ini. Dia bulu. Bunyinya bagus sih Pak Saudara dengar.
1: Kayaknya bunyinya lebih lepas dari lebih
2: soft dan
1: iya.
2: Ini karena dia dari bambu, jadi ini bagaimana kita hadir di acara itu tidak hanya menunjukkan sebuah musik tradisional, tapi kekayaan intelektual dari orang Maluku yang punya ciri khas seni tinggi, karya budayanya tinggi. Nah ini menunjukkan ke mereka dari teman-teman dari negara lain, ada 16 negara yang nanti kumpul.
1: Jadi 16 negara nanti yang
2: bergabung jadi di sana. Jadi tidak hanya Melanesia tapi negara-negara yang Pasifik juga.
1: Yang di Pasifik semuanya. Jadi
2: kayak New Caledonia itu kan Pasifik ya Pak Dodi.
1: Iya.
2: New Caledonia itu, bahkan dia tidak pakai bahasa Inggris, dia itu gunakan bahasa Perancis. Iya, jadi reverse sedikit ke akhir tahun lalu, itu juga diminta Balai Pelestarian Budaya 20 Maluku untuk hadir di Indonesia Pacific Culture Synergy di Kupang, 16 negara hadir. Dan memang
1: kemarin-kemarin di Kupang.
2: Iya, dan memang itu kesempatan kita untuk menunjukkan kita punya skill bermusik di situ, bukan untuk tunjuk jago, tapi untuk bagaimana kita share. Jadi Beta meng-sharing apa yang Ketong Maluku punya ke mereka, dan mereka juga sharing apa yang mereka bawa dari negaranya dia ke ketorang untuk saling belajar. Jadi akan terjadi seperti culture exchange gitulah, pertukaran budaya di situ. Nah, memang ada ketorang akan penyesuaian dengan gaya bahasa masing-masing yang berbeda, Melanesia maupun dari Pasifik. Bahasa Inggris tetapi dialeknya beda. Nah, di situ kayak kalau yang terakhir kita kan lihat akhir tahun lalu itu ketemu dengan teman-teman dari ini negara yang bikin Moana, ini film Moana kan?
1: Oh iya.
2: Nah, Kingdom of Tonga. Jadi mereka itu datang bahwa mereka punya minuman khas yang dibikin dari seperti keladi gitu Pak Dodi. Dari
1: fermentasi singkong, keladi,
2: ubi. Terus cuci air satu galon, dan kita sebut tuh minum air satu galon di situ. Kan itu adatnya. Dan kayak padahal warnanya tuh kayak orang Ambon bilang peci begitu kan. Tapi itu dia punya adat, dia punya tradisi, dan ketorang menikmati itu juga. Nah kayak gitu kita jadi belajar mereka punya budaya. Dan ini momen yang besok nih momen luar biasa, karena satu kita buka jaringan, akhirnya akan berjejaring dengan musisi yang berbeda lagi dengan yang tahun lalu. Dan kita orang tidak tahu bahwa dengan berjejaring ini akan menjadi langkah awal untuk kita melakukan konektivitas dengan negara-negara Melanesia dan Pasifik, terkhusus untuk para pelestari musik budayanya. Sehingga kita punya link yang kuat di kawasan, dan mungkin ke depan kita bisa bikin sesuatu yang bisa menghasilkan hal yang bermanfaat lah buat kita semua. Jadi ada seperti kalau kita tarik ke belakang ya, Johari ratusan bahkan ribuan tahun lalu, mungkin kepulauan-kepulauan ini menyatu dengan Maluku misalkan.
1: Iya.
2: mungkin menyatu dengan Papua, mungkin menyatu dengan Sulawesi. Nah, jadi kita punya posisi Maluku masuk di Melanesia dan Pasifik itu sangat menguntungkan kita sebenarnya. Mestinya kita lewat budaya, kita menggunakan musik budaya untuk diplomasi, buat kerja-kerja sama kayak pendidikan, pariwisata, dan bisnis dengan negara-negara yang lain.
1: Iya. Yang barusan kemarin di bulan Agustus ya kalau tidak salah, di Kupang. Iya. IPCR, akhir, IPCR iya. 2006 ya, Indonesia Pacific Cultural Residency 2006, sebelumnya di Kupang kemarin.
2: Di Kupang tuh akhir tahun lalu ya, Pak.
1: Akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu.
2: November.
1: November. Kalau itu 2025.
2: Iya, kalau Juli kemarin tuh yang ketorang ke Darwin sama juga untuk culture synergy dengan tapi dengan Australia.
1: Oke. Okay. Berarti dari Indonesia sendiri ada berapa negara nanti yang ikut ke sana? Maluku, berapa negara lagi, berapa daerah? Maluku, Papua. 6 saja. Ya, dan semuanya dari wilayah timur ya.
2: Wilayah timur. Wilayah timur. Ada NTT, terus beta dari Maluku dan ada yang sisa dari Papua.
1: Dari Papua. Sama jadi Maluku, Utara juga. NTT, Papua dan Sulawesi.
2: Iya, Sulawesi. Karena memang provinsi-provinsi ini yang masuk di Melanesia.
1: Oke. Okay. Jadi nanti apa yang ditampilkan sana cuma musik saja atau nanti ada juga dengan suguhan lagu?
2: Pastinya ya. Orang main musik ini pasti ketemu menyanyi.
1: Ada ya? Lagu.
2: Pasti kan menyanyi. Jadi
1: dinyanyikan kalau, dengan bahasa ya, kalau, lokal atau
2: kalau dilihat dari pengalaman tahun lalu itu keturunan akhirnya bikin lagu Pacific One Voice. Nah di situ masing-masing negara penyanyinya tuh, jadi kita tahun lalu tuh ada terbagi paduri, ada yang singers, ada yang memang main musik. Nah di situ yang kita bikin lagu sama-sama, masing-masing negara tulis syairnya. Tapi keturang ditanya dulu ini artinya apa dan tulis lagunya, bahas, jadi di lagu itu bahasanya beda-beda karena memang sesuai dengan penyanyi daerah negara mana dia berasal. Jadi dia tidak pakai bahasa Inggris di untuk komunikasi, kita orang pakai bahasa Inggris, tapi pas di lagu
1: ketika nanti pakai, performance-nya bahasa, nanti ya, masing-masing punya ini.
2: Pakai bahasa Inggris. Waktu itu memang karena beta main ukulele tidak bernyanyi, jadi kita punya Maluku tuh yang ada punya ini di situ di akhir lagu. Tapi hanya dengan musik ukulele yang memang
1: lebih kental. Ya, kan lebih banyak tampilkan ya. Dari Maluku musik ya.
2: Terus sama waktu itu beta minta di tengah lagu beta teriak Maluku, men, Maluku, mena. Gitu. Maluku kuat di muka gitu. Nah dan besok mungkin kita juga akan usulkan untuk kita atau mungkin sudah dari panitia dari kementerian Kementerian Kebudayaan pasti merefer untuk harus ada hasil bersama yang dikeluarkan, ada yang akan diport. Jadi acara kayak workshop gitulah, kita exchange culture selama beberapa hari, bangun jaringan, berbicara, bercerita, dan di 3-4 hari terakhir kita akan menghasilkan sebuah karya yang akan diperform untuk perwakilan-perwakilan pemerintah dari negara-negara yang hadir, 16 negara, melihat apa hasil dari kegiatan selama kurang lebih 2 minggu itu, kata Dede.
1: Iya. Nah ini berarti Pak Niko nanti dan berapa banyak nanti akan ke sana dari Maluku ada berada?
2: Saya sendiri saja.
1: Pak Niko sendiri?
2: Iya, betul sendiri. Oh. Inginnya ajak teman-teman semua.
1: Saya pikir mungkin.
2: Tapi tiket cuma satu.
1: Saya pikir nanti ada bawa beberapa teman, satu delegasi begitu.
2: Oh, jadi satu provinsi Melanesia nih cuma satu orang.
1: Diwakili iya, satu orang saja. Iya. Oke, baik. Nah, kalau begitu sejauh ini nanti untuk momen IPCR ini di Jogja ini, apakah memang sudah ada sinergi dengan pemerintah atau dinas atau sudah koordinasi seperti apa? Karena ini kan nanti yang dibawa bukan nama Pak Niko atau kelompok, tapi ini kan dibawakan Maluku.
2: Maluku.
1: Ya. Bagaimana kira-kira dia punya prosesnya?
2: Jadi ini kan tidak lewat Pemda kan? Jadi event ini langsung direct lewat Balai Pelestarian Budaya 20 Maluku.
1: Yes. Balai, jadi dari BP Maluku.
2: Iya, kan kita ini kan jadi binaannya Balai Pelestarian Budaya Maluku. Jadi binaan, disupport selalu, terus dibuka link juga sama.
1: Siap.
2: Jadi beta pikir ini satu bentuk dari support luar biasa dari Balai Pelestarian Budaya 20 Maluku untuk membuka link buat ketorang para pelestari musik tradisional untuk punya link yang luas, bersinergi seluas-luasnya di masa mendatang. Dan mungkin katung lagi berdoa secara sempat cerita-cerita dengan Pak Dodi untuk mungkin PCR itu bisa diadakan di Maluku one day. Itu tergantung
1: suatu ketika
2: katung siap keseng, katung pun Pemda siap juga keseng untuk jadi tuan rumah acara itu. Kayak kemarin kan Kupang paling beruntung tuh acara itu di Kupang.
1: Iya, di Kupang.
2: itu ajang promosi pariwisatanya luar biasa buat mereka dan juga menghasilkan dampak ekonomi selama 2 minggu itu kan. Nah, dan kita berharap itu bisa dilakukan di Maluku di tahun-tahun mendatang.
1: Iya. Saya juga berharap begitu karena kita kan punya kebudayaan kearifan lokal banyak. Kita
2: banyak dan banyak untuk sekali. Objek wisata yang misalkan kayak kemarin di Kupang, pas kita datang sedikit ini, kalau datang di Ambon tidak cukup ini mereka satu minggu dua minggu untuk keliling buat lihat kita punya budaya yang luar biasa.
1: Baik, berarti ini sebuah kesempatan dan momen yang memang boleh dikatakan sangat brilian sekali ini ya untuk Maluku dan terkhusus lagi kepada Balai Pelestarian Budaya Maluku ini Pak Dodi. Ya, bagaimana sekarang ini Pak Dodi responnya kira-kira? Tujuan event yang akan digelar IPCR 2026 nanti di Yogyakarta ini, Pak Dodi bagaimana merespon hal ini? Ya, karena saya dengar tadi Pak Niko bilang Pak Dodi lewat BP Maluku ini terus menyupport ya setiap apa yang dilakukan selama ini. Pak Dodi silakan.
3: Ya Pak. Senang sekali sih kalau ketemu dengan Pak Niko itu ceritanya banyak gitu. Karya-karyanya itu juga banyak gitu. Jadi memang Pak Niko ini salah satu dari ribuan juga. Bagian dari musisi juga, seniman juga gitu. Kadang pelawak juga ya Pak ya.
2: Pelawak juga, cuma tidak dibayar ya.
3: Iya, jadi setelah 2024 Kementerian Kebudayaan mulai berdiri kalau tidak salah bulan Oktober itu, semakin banyak peluang kerjasama sebenarnya dengan luar negeri, termasuk juga mengangkat dari seniman, seniman daerah begitu, baik itu perseorangan maupun komunitas. Nah ini IPCR ini sebenarnya adalah kegiatan ya, kegiatan kerjasama budaya sebenarnya antara Indonesia dengan negara-negara di Pasifik.
1: Iya.
3: Nah, Kementerian Kebudayaan dalam ini menyelenggarakan Indonesia Pasifik Cultural Residency tahun 2026 dari tanggal 7 sampai dengan 16
1: Oktober. 7 sampai 16.
3: Nah, ini kelanjutan
1: 10 hari ya.
3: 10 hari. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari IPEX ya yang ada di Kupang
1: itu. IPEX Kupang kemarin.
3: Kupang 2025. Dan ini ada sekitar 16 negara. Kemudian dari Indonesia juga ada 6 tadi ya. Tahun ini diselenggarakan di Jogja begitu. Nah, ini kegiatan dari Dirjen Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan.
1: Iya.
3: Ya, Direkturnya Kerjasama Kebudayaan begitu. Dan ini kemarin kita juga hadir waktu mulai akhir perform itu ke Kupang. Dan benar-benar itu rasanya perasaan darahan kita itu melewati negara ya. Artinya memang kita itu kan satu darah. Jadi budayanya, kemudian tipologi-tipologi orang itu juga mirip-mirip. Kadang-kadang ini, ini saya harus pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia ini?
1: Iya, betul.
3: Kadang-kadang salah gitu. Ya, ternyata memang kekeluargaan ini tidak bisa dibatasi oleh geografis maupun oleh ini ya, administrasi negara begitu, administratif batas-batas negara. Dan di Jogja ini sudah kita ketahui juga bahwa sebagai kota budaya, kemudian banyak juga sekolah-sekolah seni begitu, dan ini semoga nanti juga akan menambah sih, menambah koleksi keterkaitan kita, koleksi-koleksi baru, muncul-muncul budaya yang improvisasi, kemudian akulturasi juga. Nah, ini yang akan menarik. Selain itu juga tentunya memang kerjasama ini akan mempererat sebenarnya negara-negara di Indo-Pasifik.
1: Iya, dan ini menjadi katakanlah nilai tambah untuk bagaimana menjual potensi-potensi kebudayaan atau juga pariwisata yang berkaitan dengan itu, ya, budaya-budaya Maluku untuk lebih diperkenalkan lagi ya ke dunia lebih luas nanti. Nah, kembali ke

0: kita bicara soal kita kearifan lokal di sini, Pila Gandong, kita harus jelaskan di situ. Terus kayak kita punya bagaimana menjaga orang Maluku, menjaga lingkungan. Ya seperti yang kita tuksit tadi siang, seperti yang kita ngomong juga di Darwin bulan Agustus kemarin, Juli kemarin, bagaimana orang Maluku menjaga alam itu dengan hukum adat budaya, relaksasi. Maka adalah pelestarian, misalkan ini sasi laut, tidak boleh bom ikan di situ, sasi gunung, sasi hutan, sasi. Nah, itu yang kita jelaskan di acara itu. Jadi tidak datang hanya buat kutijuku lele. Kok cuma datang kutijuku lele mah itu ya pentas doang kan, tapi datang memang persiapan diri harus kuat. Kebetulan puji Tuhan, alhamdulillah kita ada experience sedikit bolak-balik Australia dan datang untuk tidak hanya cerita main perform ukulele, tapi menjelaskan ke mereka bagaimana mereka bisa punya attention. Oh iya, itu Maluku. Oh, Maluku itu punya ini. Tergantung bagaimana kita penyampaiannya. Dan paling yang paling utama kita bicara soal objek pariwisata kita yang di dalamnya ada kearifan lokal budaya. Karena kan setiap negeri-negeri di Maluku kan berbeda, bahkan cara bermusiknya berbeda, bahasanya berbeda, tarian nama mungkin sama tapi cara performnya berbeda, ada karakteristiknya, ada sesuatu yang what unique. Nah, negeri-negeri di Maluku punya itu. Nah, itu yang kita mau sampaikan di momen-momen ini, karena ini kan kesempatan kita membuat Maluku mesemena, Maluku kuat di muka. Jadi supaya Maluku mesemena, tidak boleh kita juga hadir dengan tampilan yang kayak biasa-biasa atau menjelaskan sesuatu yang biasa-biasa saja. Memang harus betul-betul datang dengan menyampaikan hal-hal yang orang, ada 16 negara dari Pasifik dan Melanesia akan berpikir, oh iya ya, kita tidak punya itu. Nah, biasa setelah acara di ruangan ya, dalam workshop itu dari pagi sampai jam 6 sore break, malamnya itu kita ada acara ngumpul-ngumpul santai, pilih teman bebas untuk berbicara. Nah, disitulah kita beta biasanya dengan teman-teman beta bilang buat yang dari Indonesia Timur, ini saatnya kita bangun jaringan. Jadi duduk satu meja, bercerita, minum, makan, cerita, sambil masing-masing cerita. Dan katoran juga tidak hanya datang untuk share, katoran juga pengen bring something, go home ya, bawa pulang sesuatu ke rumah, ke Maluku. Jadi cerita juga, mereka akan bercerita, kita tanya banyak pertanyaan, di Alipung negeri itu apa yang menjadi istimewa di situ, apa yang menjadi daya tarik budaya, adakah larangan-larangan hukum adat yang membuat kita ketika datang ke dirimu pun negara harus begini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan akhirnya mereka menjelaskan. Kan keturunan dapat pengalaman banyak. Satu negara cerita satu, satu negara cerita satu.
1: Ada inspirasi nanti yang bisa
0: jadi, kayak tidak terbuang satu, tidak terbuang dalam satu hari pun kayak hanya capek buat workshop, tapi malamnya tuh ya kita saling kumpul energi. Memang awal-awal akan agak kesulitan Pak Dodi, karena ini datang menyatukan semua orang dengan pola pikir yang berbeda.
1: Yang berbeda, betul.
0: Ah, biasanya tuh beta dengan teman-teman katong dari Indonesia Timur nih punya style yang sama. Katong akan bicara dengan teman-teman dari negara lain bahwa yang kita datang ini tidak buat tunjuk jago, bukan bahwa katong nih jago main ukulele terus ya, dari sana nih jago main ini, jago ini. Tapi kita datang di situ untuk berkontribusi terhadap pemajuan seni budaya di Pasifik dan Melanesia, khusus Indonesia punya istilah jasira gitulah kan, Indonesia Timur Melanesia. Nah, orang kadang bilang beta Melanesia apa Melanesia. Nah, kita tunjukkan bahwa kita ada punya kemirip, memang ada kemiripan-kemiripan. Beta baju kulele, negara itu juga baju kulele tuh. Dari Vanuatu bawa baju kulele, dari Kilibas dia bawa ukulele
1: juga, ada ukulele.
0: Iya, bahkan dari Fiji bawa ukulele. Cuman kan beda, kaget mereka lihat ketorong punya.
1: Iya. Nah, pasti nanti kaget.
0: Iya, cuman kan
1: dorong ukulele dari Maluku yang Indonesia ini kok begini.
0: Nah, mereka juga punya yang berbeda. Iya, tidak berbeda. Ada lubang. Ada lubang di belakang.
1: Lubangnya bagian belakang.
0: Nah, dari Tahiti punya begitu, Tahiti. Lubangnya di belakang. Iya. Terus dia punya tuh satu tali yang ketorong punya yang ini. Main kayak main sama dengan kita orang punya ukulele. Cuma dia satu lari gini tuh ada dua tali, jadi 8 tali dia. Tapi main sama dengan kayak begini. Nanti ini kita belajar soal begitu kayanya kita punya musik budaya di Pasifik dan Melanesia itu. Jadi kita orang juga mengucap banyak terima kasih buat Pak Menteri yang sekarang Pak Fadlison, karena sejak beliau jadi Menteri beliau bikin momen ini dan

0: kebetulan pola pelaku pelestari musik budaya yang pikir ya sudahlah tampil Jakarta.
1: Musisi seniman budaya.
0: Banyak bisa bertemu dengan negara-negara lain dan saling bertukar pengalaman, dan itu baik for ketorang juga. Sehingga pulang, oh ya kayaknya di Ambon ketong harus bikin ini, sebenarnya ketong bikin ini. Kan tidak harus ke luar negeri kan buat ikut event internasional toh.
1: Berarti nanti ketika ketemu di sana nanti Pak Niko nanti sudah siap ini kalau ada inspirasi terbaru dan terunik dari Jukulele dan milik dari wakil negara dari di sana ya pasti nanti juga menjadi inspirasi dibawa pulang ke Ambon bagaimana bisa dikembangkan.
0: Iya, dan keturunan ini punya kelebihan tuh domo belajar ketemu purofol. Iya. Cara romol nih kadang tuh kayak abis itu sudah kamar nih kita dapat WA. Okay, brother, can you come and teach us how to play your Ambon style, Maluku style? Sudah akhirnya turun dan memang ajar, perlu diajar robot ukulele. Tapi memang sulitnya tuh bahwa jari tidak sama. Orang punya jari tuh kayak saya bisa rofol begitu kayak rofol tapi saya dapat yang cepat. Jadi ketung share tapi ada yang ketung keep lah. Begitu punya keistimewaan di sini kan.
1: Jadi mereka di sana tuh lebih mengapresiasi cara bermain ukulele ala orang Maluku.
0: Ya, mau belajar kan?
1: Mau belajar dari
0: dia ini. Merasa bahwa dia punya
1: kita cara bermainnya beda sama sekali. Skill untuk main ukulelenya lain daripada yang lain.
0: Dan memang ada yang kita belajar dari dorang juga. Ada satu pukulan yang ini ketumpu orang tertua dulu-dulu main pada waktu pas itu si ada satu dari Vanuatu dia pas dia main. Ini kayak orang-orang tertua dulu-dulu di Ambon itu di Ambon main ukulele model ini nih. Ketua susah main model irama ini lama. Nah, beta main sama dengan dia. Wah, how you can, maksudnya bagaimana sampai dirimu bisa main sama dengan beta? Terus beta bilang, beta pung oyang opa-opa dulu main kayak Ale begini. Jadi ketua tahu. Nah, jadi beta percaya bahwa ada keterikatan di ribuan tahun lalu mungkin, ratusan tahun lalu mungkin dengan kepulauan-kepulauan ini sehingga ada hal yang sama. Muka ketua pun muka juga mirip-mirip. Waktu ketemu muka mirip-mirip. Tadi Pak Dodi bilang betul. Di momen itu agak lucu. Ini kan yang dari negara-negara yang datang kan ada yang kulit hitam. Ya putih tua lah. Seperti ketua Mbak Sudara Papua. Baku bahasa beda-beda. Betul sudah tanya. Hi bro, what's your name? Kakak, saya dari Papua ini. dari Papua. Besok dapat lah ya muka sama kan. Betul bilang. Bro, di Papua tinggal di mana? I'm from New Caledonia. Jadi muka sama. Tapi ini ada Papua deh, ada luar negeri. Dan itu yang paling lucu. Jadi, bagus gitu ya.
1: Ketua. Dari roman muka, lihat sampai di mana Papua, ini mana Vanuatu, mana ini, dan di Caledonia.
0: Ini yang datang ini kan tidak semua kayak serius-serius. Ada yang lucu-lucu, ada yang kayak ini. Jadi memang enak datang. Hari pertama tuh memang kita harus samakan persepsi dengan mereka bahwa ini ruang, ini kelas, ini anggaplah ini kita punya rumah besar selama event dan bukan ajang untuk tunjukkan siapa yang lebih jago dari siapa terkait ini, tapi kita datang untuk membuat kaya lah ini perkumpulannya, membuat kaya lah ini ikatannya dengan kita punya musik jazz. Jadi tuh masing-masing mengerjakan bagiannya kayak lagu Pacific One Voice itu. Beta kebetulan diminta bikin musik dasarnya pakai ukulele. Nah terus negara-negara lain itu dia tambah dia punya musik bambu, tambah dia punya musik yang berbeda-berbeda. Jadi masing-masing mengerjakan dia punya apa ya bagian. Ya dan luar bagus lah.
1: Baik Pak Niko. Saya kembali ke Pak Dodi. Ini kontribusi Maluku di IPCR 2026 ini, Bung. Pak Niko nanti akan bawa ke sana dan tentunya ini banyak hal yang akan diperkenalkan atau dijual ke sana. Dan ini tentunya dari Balai Pelestarian Budaya Maluku sendiri, apa yang paling diharapkan atau yang diinginkan dari kontribusi Maluku di event IPCR 2026 nanti ini, Pak Dodi?
2: Ya, baik. Seperti yang diungkapkan Pak Niko tadi, memang kita juga di dalam bermusik atau seni atau budaya pada umumnya itu kita harus mengenalkan artinya kekayaan budaya yang ada di sini, sehingga melalui musik itu adalah sebuah alat di mana kita mau bercerita terkait dengan lingkungan kita, bagaimana cara belajar dengan alam seperti itu. Tapi dalam angkah besarnya sebenarnya kementerian itu ingin menjalin selain kerjasama itu adalah membuat sebuah ekosistem di mana musik-musik itu akan saling mempererat dan saling menguatkan dan juga bisa muncul musik-musik baru, karya-karya baru dalam ekosistem itu. Nah, dalam ekosistem kemudian berkembang menjadi sebuah ekonomi budaya. Bagaimana ternyata perform itu juga bisa mendatangkan sebuah kesejahteraan. Kalau kita bilang tidak harus yang namanya sejahtera itu dengan uang ya, tapi rasa bahagia, kemudian persahabatan, rasa nyaman, punya teman di luar negeri itu juga bagian dari rasa apa ya, sejahtera begitu. Kemudian dari ujung-ujungnya nanti ya tentunya akan menjadi sebuah industri budaya. Bagaimana ternyata budaya ini mampu menjadi sebuah industri yang saling terkait dengan yang lainnya begitu. Dan ini yang akan memperkuat sebenarnya hubungan antar negara juga secara general begitu. Dan tapi yang paling penting nanti kami titip Pak Niko.
1: Titip. Titip 10 hari. Jangan diambil lagi Pak Dodi.
2: Tapi kita percayalah kalau Pak Niko ini apa ya, track record, kemudian jam terbang kalau pilot begitu ya.
1: Sudah
2: sangat tinggi begitu.
1: Iya. Nah, baik. Pak Dodi, ketika eventnya, anda kata eventnya sudah berakhir, lalu selanjutnya ada sebuah keputusan yang mendakwa Maluku menjadi tuan rumah for the next event. Bagaimana kira-kira Pak Dodi, apa yang harus dilakukan ke depan?
2: Ya, tentunya yang pertama rasa syukur, Pak. Rasa syukur karena memang kalau ini benar-benar musik, ya itu akan klik dengan kota musik, kota kreatif di dunia gitu. Nah, yang tentunya juga kita pikirkan adalah sebuah tempat sebenarnya. Bagaimana tempat itu bisa menjadi membentuk suasana sebenarnya, membentuk suasana supaya nyaman dulu gitu. Nyaman teman-teman musisi, teman-teman seniman ini kan biasanya butuh mood ya, butuh suatu ketenangan begitu. Nah, ini yang harus kita siapkan juga. Seperti itu, kemudian juga kalau kemarin di IPEX itu juga perlu ruangan yang besar juga untuk mereka berlatih. Kemudian nyaman, kadang kita dibawa ke desa-desa yang dimana di situ bisa membuat suatu inspirasi-inspirasi tersendiri begitu. Nah, ini kita harus survei dulu sebenarnya teman-teman dari pusat itu kekuatan daya dukung ya, carrying capacity Maluku ini bisa enggak. Tapi sebenarnya paling tepat di sini. Dulu pernah kayaknya mau diadakan juga, tapi setelah survei gitu mungkin ada beberapa yang belum memenuhi gitu
0: standarnya.
2: Nah, ini yang coba nanti kalau ada kisi-kisinya sih pasti akan kami laporkan, kemudian apa sih yang perlu dibantu gitu. Rencananya memang yang paling pas sebenarnya di Maluku gitu, tapi mungkin ketersediaannya atau apa dalam survei itu sehingga ke Kupang misalnya, kemudian ke Jogja seperti itu. Mungkin itu Pak yang saya
1: sampaikan. Oke. Jadi sebisa membayang-bayangkan atau sudah bisa apa mulai ambil ancang-ancang dalam pikiran ini, kalau memang suatu saat Maluku nanti ini ya lokasi kira-kira di mana? Di pusat kota Ambon atau mungkin bergeser ke Banda ke atau ya Maniko ya?
0: Ada Banda juga kan, ada meeting Pak Dudi di sana.
1: Karena di sana juga boleh juga ya kalau di Banda itu lebih banyak juga, di sana kan ada banyak hal-hal yang dari sisi budaya kan bisa diangkat juga di sana. Selain datang untuk dari musik tradisional, di sana juga nanti wakil-wakil dari negara lain atau peserta lain bisa langsung melihat bahwa oh iya, di Banda sini punya kulturalnya sangat kental sekali. Historinya juga sangat kuat sekali di situ. Gimana Pak Dodi?
2: Iya, semoga bisa kita cukupi Pak untuk standar-standar minimumnya sehingga bisa dirasakan di Maluku sih seperti
1: itu. Kira-kira fasilitas apa yang dipersiapkan nanti kalau andai kata event itu terjadi?
2: Iya, kalau
1: apa yang menjadi fasilitas atau penunjang?
2: Iya, siap Pak. Kalau kemarin di IPEX yang ada di NTT itu, di Kupang itu, yang saya perhatikan itu karena kan duta besar ya yang datang. Jadi dia harus punya standar bagaimana dia tidurnya, makannya seperti itu,
0: transportasinya
2: ke sana, apakah perlu waktu naik apa dan lain-lain. Nah, ini yang dipertimbangkan, apakah kira-kira daya dukung di Maluku ini bisa seperti itu. Misalnya kita mobilitas lah, misalnya yang nginepnya di Ambon, kemudian mobilisasi ke Banda misalnya. Nah, itu perlu berapa, apakah naik pesawat, apakah naik kapal, sewa kapal, atau seperti itu. Nah, tentunya itu menjadi bahan pertimbangan untuk apa ya, artinya kegiatan itu juga harus didukung sama logistiknya loh, Pak.
1: Nah, itu. Nah,
2: itu logistiknya ini yang
1: kita
2: yang...
1: punya untuk trip kapal, iya, pelayaran ke sana, transportasi laut udara ya, Pak Diko, iya, ya. Kayak kemarin Darwin Banda itu, iya, kan masih ada sedikit kendala dari untuk kita punya transportasi, iya, ya. Ada peserta ya sebenarnya yang banyak yang, iya, ingin ke sana tapi terkendala dengan jadwal, iya, penerbangan pesawat, kemudian transportasi kapal laut juga yang terbatas, iya, ya, begitu ya, Pak Diko, ya. Oke. Okay. Di depan Pak Niko dan Pak Dodi, saya melihat ada, kalau ketong orang Ambon bilang kulit bia, kerang-kerang ini. Kalau dia punya salah satu bahasa itu apa, ketong bilang tahuri, ga? Oh, iya. Ya. Nah ini Pak Niko sengaja membawa dua tahuri yang ada di meja ini, apakah nanti juga akan dibawa ke IPCR nanti?
0: Iya, kita akan bawa ukulele, tahuri juga kan. Hmm. Nah, ini ada dua nih, karena mau kasih satu buat Pak Dodi, oh, Cindramata mau, oh, pulang ke Jogja. Kalau sudah pulang, okay. Jadi tidaknya ada ukulele tapi dia juga punya tahuri yang kecil seperti begini. Jadi kita juga akan bawa tahuri di sana. Berarti juga lagi berpikir, lagi komunikasi dengan yang dari Papua, kalau dia tidak bawa tifa, kita pengen bawa juga nih dari Maluku, bawa tifa aja dari sini, tambah ukulele, tambah tahuri. Jadi pas datang ke Jogja, datang tidak biasa-biasa saja, tapi memang datang dengan peluru full memang. Jadi kalau pas kita sebentar berakhir dengan bikin musik, bikin lagu, nah Maluku akan berkontribusi banyak di alat-alat musik yang dibawa dari sini. Tapi kita lagi berpikir mungkin tidak bawa yang kecil ini, mungkin yang sedikit besar karena bunyinya akan lebih gitulah, lebih powerful. Tapi kalau mentok-mentoknya kayaknya bawa yang ini. Nah, yang jelas
1: ada ukuran yang masih lebih besar, yeah, daripada ini tahuri.
0: That's why beta berpikir untuk bawa tahuri. City of Music itu pulambang tahuri. Tapi di Patimura Park yang ditaruh di situ di jantung kota Ambon bukan tahuri tapi gitar. Nah, beta melihat ada satu kekeliruan dari pemerintah bahwa kita cerita soal karena ini musik tahuri asli Maluku, bukan adopsi dari luar negeri, bukan adopsi oleh bangsa-bangsa yang datang dari luar untuk ambil kita punya rempah-rempah, bukan. Ini tahuri musiknya Maluku asli. Nah, mestinya ini jadi ikon real di kota Ambon sebagai Sito Music. Kalau kita sih Lokotoki itu yang gitar itu ya, ganti dengan tahuri. Apalagi kan ini logo pernah tahuri ini pernah menang kan untuk waktu itu desain apa gitu kan menang kan Cito Music menang, tapi kok ini tidak dibikin jadi sesuatu yang sangat spesial di kota ini gitu kan atau di provinsi ini. Nah, Opa Luli ketum bersyukur bahwa Opa Luli masih sangat sehat, Opa Luli di Hutomori, dan Opa Luli dengan umurnya yang sudah sangat banyak masih terus fight buat melestarikan ini musik tradisional
1: musik tiap tahuri
0: ini. Ini jati diri sebenarnya. Betul, yang ukulele betul bangga ya, karena ketum punya ukulele tabur kelapa bambu yang anak Maluku pun hasil karya, beda dengan ukulele yang ketum lihat di seluruh dunia. Bangga. Tapi ketika besok kita datang bawa tahuri, kita datang dan jati diri Maluku, Maluku Mese Mena. Maluku kuat di muka.
1: Maluku kuat di muka.
0: Iya, jadi kemarin-kemarin kita berpikir, kita tanya Jakarta, Pak Dodi, dari kementerian, aku bisa bawa berapa musik yang bisa aku bawa? Oh, terserah aja Pak, yang penting Bapak nyaman, si nyamannya buat bawa. Maka bolehlah kita akan bawa tahuri. Tapi tujuan yang tadi bawa musik tahuri ini, Pak Dodi, itu kita mau hadirkan Maluku, real Maluku, musik tradisionalnya tuh di situ. Musiknya orang Maluku asli gitu, tahuri. Jadi ini lo cerita baru dari cerita yang kemarin yang di Kupang.
1: Kupang.
0: Ini bicara tentang tahuri kan ceritanya berbeda kan, cerita lain, cerita baru.
1: Kemarin di Kupang sempat bawa ini lagi?
0: Tidak.
1: Tidak.
0: Ukulele saja.
1: Ukulele.
0: Nah, kali ini kita bawa cerita yang berbeda dari Maluku. Nah, kan akan cerita juga tahuri ini pakai buat apa saja di Maluku. Bukan hanya musik perform tapi dipakai untuk acara-acara adat.
1: Iya,
0: nah, di situ maka akan punya kesempatan menguraikan tentang Maluku lebih banyak dari negara lain. Jadi mau cerita dia punya ini kan. Jadi memang harus pakai strategi supaya kita punya peluang dan waktu yang lebih banyak bercerita tentang Maluku. Makanya setelah ukulele bawa ini.
1: Iya.
0: Karena kalau sudah masuk cerita tahuri, cerita soal musik keramat juga gitulah kalau buat beta ini musik.
1: Kalau sampai tahuri bunyi ini berarti orang iya.
0: Ya, kan? Jadi kalau
1: dari sisi ada terus tahu apa itu.
0: Cita-cita kan kita bisa bawa mengkondisikan suasananya sehingga semua akan fokus untuk dengar ini apa ini sebenarnya. Dampaknya apa ini. Nah. Jadi nah ini bawa sesuatu yang mungkin negara-negara Melanesia juga ada tahuri juga, Pak Dodi. Mereka juga tiup ini. Karena kita punya similar culture tuh ada, Pak Dodi, dengan mereka. Jadi selain main ukulele, mereka juga ada. Karena tahun lalu mereka tidak bawa, tapi kita lupa negara mana yang pas tuh video presentasi, ternyata ada tiup tahuri juga. Tapi oh berarti kita orang di Melanesia, antara Kupang, Papua, Maluku Utara, Maluku, dengan Sulawesi Utara, punya similar culture dengan negara-negara di Pasifik ini.
1: Itu. Oke.
0: Karena kita kan bangsa-bangsa kepulauan, bangsa-bangsa kepulauan kecil.
1: Jadi itu cuma saya yang pikir ini kalau Pak Niko bawa ini nanti sebentar performance satu persatu ya pasti.
0: Iya.
1: Satu persatu. Agar, tapi alangkah-alangkah bagusnya kedengarannya klub itu gabung gitu. Jadi barang satu dua orang atau setidaknya
0: nanti kita
1: biar sama-sama satu kali performance ya.
0: Oh, maksudnya sama-sama dari Ambon gitu. Kurang inginnya begitu. Cuma memang tiket cuma satu.
1: Itu ya, itu makanya. Ya bilang aduh dia rugi kalau sama-sama sama tampil performance
0: inginnya kayak ketemu pikir di Australia gitu kan kita bawa grup masing-masing orang punya alat musik
1: itu, ya. Itu maksudnya
0: cuma memang ini kali ini harus sendiri dan tanggung jawabnya lebih besar.
1: Oke.
0: Dan juga kita akan mengajar teman-teman sana tuh bagaimana bikin ini bunyi. Ada satu lagi yang akan kita bawa itu suling dari tempurung kelapa yang dibikin oleh almarhum Opa Kace.
1: Ya. Kace Hehanusa.
0: Iya. Jadi Pak Dodi, suling itu tidak pernah dimainkan lagi di sekarang. Hanya Opa Doyo yang masih koleksi itu. Berapa tahun lalu beta ditelepon sama Bu Dece Matul Pelwa, "Bung, datang lihat ini dulu." Pas datang, "Wih, ini apa ini?" Suling. Dari tempurung kelapa.
1: Tempurung batok,
0: nah,
1: tempurung
0: itu punya kelapa. Ketorang juga. Itu punya asli. Punya Maluku asli. Dua. Jadi bawa itu bawa tahuri besok.
1: Oke.
0: Memang beta titip akan hampir terbang bunyi tapi beta mau bawa gitu kan. Beta sudah bawa di Australia kemarin dan akhirnya kita kasih satu buat ada satu musisi di Darwin yang memang dia langsung main dan bunyi Pak Dodi. Dan dia kaget-kaget dia bilang ini sesuatu yang dia suka keliling dunia banyak negara tapi tidak punya yang ini. Dan dia bilang Maluku mesti sangat bangga. Dia bilang Maluku must very proud with your rich with the culture. Dan itu keren. Jadi
1: kekayaan
0: itu
1: yang kebudayaan kita, Maluku.
0: Ya, itu yang
1: terlalu
0: kita,
1: kaya.
0: Itu yang akan kita bawa juga.
1: Ya.
0: Nah, kita berharap sih City of Music teman-teman dari Ambo maupun pemerintah kota menggali lagi tuh kekayaan yang kayak tadi yang suling dari
1: tempurung. Oke. Okay. 5 menit terakhir, Pak Dodi, satu pertanyaan dijawab saja singkat biar kita sudah dekat waktu untuk menutup sesi dialog ini. Ini kan dari sisi promosi kebudayaan dan pariwisata Maluku yang akan dibawa. Ya. Bagaimana kira-kira Balai Pelestarian Budaya Maluku menginginkan ada multiplier effect dari event internasional ini untuk Maluku dari sisi promosi budaya dan pariwisatanya?
2: Siap. Ya, secara multiplier effect-nya tentunya yang pertama kita pasti akan dikenal ya.
1: Oke.
2: Okay. Akan dikenal Pak Niko nanti sebenarnya kan aja jadi diplomat Pak.
1: Diplomat.
2: Diplomatnya Pak Niko begitu. Dia akan cerita. Jadi misalnya salah satunya kalau tahuri itu mungkin di Kaledonia juga ada. Tapi ketika kita bilang budaya itu dia punya juga sisi-sisi yang hanya ditiup tiap upacara apa. Tapi di Kaledonia belum tentu ada.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Itulah yang sebenarnya akan lebih menarik ya. Seperti kalau kita cerita tentang air lah. Air itu kalau orang ngomong ya H2O gitu. Tapi kacamata budaya enggak loh, ada yang untuk baptis, ada air suci, air pembersihan dan lain-lain. Nah, ini baik. Ya Pak Niko nanti akan cerita itu sehingga akan semakin menarik merangsang orang untuk tahu gitu tentang Maluku. Nah, ini akan menggerakkan roda pariwisata dan tentunya juga nanti ada ekonomi budaya di sana juga yang bergerak dan lain-lain pasti akan ikut begitu Pak ketika ada kunjungan di sini.
1: Oke, baik. Dan menutup dialog kita, saya bagi waktu sisa yang ada ini di 3 menit tersisa. Pak Niko, apa yang mau disampaikan yang paling terakhir atau sekaligus sebagai closing statement di dialog kita di saat ini?
0: Oh ya, Mas Saudara, mari sama-sama ketong jaga ketong punya kekayaan yang tidak pernah akan punah, kekayaan budaya. ini menjadi jati diri ketong orang Maluku dan sama-sama ketong bikin Maluku Mesemena. Kalau tidak kuat dengan yang lain, maka kita harus kuat di muka dengan budaya.
1: Okay.
0: Kalau kita kalah di yang lain-lain, ya kita maju dengan budaya. Jadikan Maluku yang terdepan di dunia, di Indonesia, karena kesempatan selalu ada. Dan inilah kesempatan yang ada, kita harus fight betul-betul untuk Maluku. Dampaknya mungkin belum lihat sekarang, tapi di beberapa tahun kemudian dampaknya pasti akan terlihat buat Maluku, dengan jaringan yang dibentuk, dibantu di dari Kementerian Kebudayaan ini dengan negara-negara di Pasifik dan Melanesia. Dan bersaudara, bangga jadi orang Maluku. Okay. Mari jaga ketemu punya tradisional kebudayaan.
1: Iya. Pak Dodi, siap menutup dengan closing statement-nya.
2: Baiklah, Pro 1 RRI Ambon, para pemirsa, marilah kita yang jelas kita harus sama-sama melestarikan ya budaya Maluku ini, karena ini yang akan menjaga kita semua, baik dari infiltrasi budaya asing atau apapun. Kita harus melakukan pelindungannya, bagaimana juga pengembangannya, kemudian pemanfaatannya seperti apa, dan tentunya pemerintah selalu akan membuat sebuah apa pendampingan begitu di situ, pembinaan namanya begitu Pak.
1: Baik. Dan pendengar, demikian obrolan komunitas kita malam ini dengan topik Malukan Ukulele in Indonesia Pacific Cultural Residency 2026 atau IPCR 2026 bersama pelestari musik ukulele Niko Tulolesi dan kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Pak Doni Wiranto SSM Hum. Terima kasih Pak Dodi, terima kasih Pak Niko. Kita ketemu lagi di dialog-dialog menarik selanjutnya dan
0: terima kasih.
1: Sukses Pak Niko ya nanti di event. Iya. Dan selamat malam pendengar, kita akhiri obrolan komunitas di saat ini. Sampai jumpa lagi di obrolan komunitas selanjutnya di waktu-waktu mendatang. Oh.
3: Demikian obrolan komunitas Pro 1 RRI Ambon.

0: Baik, pendengar Pro Satria dari Ambon, demikian tadi cara ngobrol bareng komunitas bersama Melukan Jukulele yang nanti akan berlaga di IPCR 2026 yang berlangsung di Yogyakarta di tanggal 6 Oktober hingga di tanggal 16 ya. Oke, 16 Oktober 2026 nanti. Dan saat ini pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam kita segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal, dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Yang rahmat Tuhan yang maha besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut dua wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik dua wakil Menteri Keuangan yang baru.
11: Dua wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya dua wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan tiga wakil menteri.
10: Sekarang wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi tiga wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
10: Fokusnya mungkin kita tiga waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita. tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
11: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
12: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
11: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
13: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama. Ini
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas.
13: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh. Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh. Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan sudah mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut. Gitu ya. Jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Koumas.
14: Sementara itu, terdakwa Yakut Holil Koumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
15: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
14: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
17: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
16: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
18: Dan nama Wahidi adalah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih langkah terhadap Indonesia.
16: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggap lah, 15 kurang lebih 15 hektar ini data Menteri Kehutanan.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
19: Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggap lah, 15 kurang lebih 15 hektar. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih aja.
20: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
21: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya, di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari, itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
1: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun, masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
22: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledanu, Kecamatan Stuluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
3: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
22: Guru SD Sanawuyu Adiza Ruzai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
3: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat ada di sekitar SD Sanawuyu.
22: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Muniali Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Niar Abdul Dito Loli menyampaikan laporannya. Niar.
2: Baik, terima kasih. Kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Timnas Indonesia Raya. Bisa kami sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dari daftar dukungan pemain atau DSP yang baru saja diresmikan oleh PSSI, ada penutup hari yang kemarin kita mencoba yaitu adalah bahwa kita kalian untuk kali ini bisa memiliki tiket. Menurunkan Emil Audere untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mister gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dick. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Polupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivar Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari Timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, nyerap bulu celolit. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara saya Dea, terus bersama pendengar hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saatnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi kerinduan.
2: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Menemani pendengar semuanya yang lagi santai menikmati suasana malam bersama keluarga. Dan lagu-lagu hiburan di Ruang Rindu akan menemani Anda semuanya di malam ini. Pendengar yang mau bergabung silakan di line WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik jenjang malam, lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan sampai di sini sudah saya Dea menemani pendengar dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti di hari ini, Jumat 11 September 2020. Di hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami temani Anda di hari ini dengar. Kita di hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Sajian kami ke ruang dengar Anda hingga malam nanti, dan saya Josuri bakal temani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan umat Islam, apa kabar pagi hari ini? Bergar temani Anda di Mutiara Pagi untuk Anda hingga jam 6. Nanti ada renungan dengan judul 3 bentuk syukur yang kita lakukan sehari-hari, diantarkan oleh Bapak Ustaz Haji Lahami. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل القرآن إماما وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وجعل دين الإسلام إسلامي رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم صراط المستقيم. أما بعد، معاشر المسلمين pendengar yang selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Radio Republik Indonesia Ambon yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas berkat rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita masih bersua kembali di acara Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan tema tentang tiga bentuk syukur. Tiga bentuk syukur yang kita lakukan sehari-hari. Oleh karena itu, pendengar yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mutiara Pagi Islam. Semoga kehidupan kita lebih bermakna, lebih berarti di sisi Allah dengan tampilnya keimanan dan ketakwaan kita kepada-Nya. Semoga kita berhasil menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaat-Nya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, kita juga harus senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu dengan bersyukur yang sebenar-benarnya. Bersyukur yang sebenarnya di sini ialah syukur yang melibatkan tiga hal. Pertama, asyukru bil qalbi, yaitu bersyukur yang kita mulai dari hati. Ada keinginan, niat, atau kegelisahan dari hati untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah asyukru bil lisan, yaitu bersyukur dengan lisan. Ialah cara bersyukur yang sering kita ungkapkan saat ini, yaitu ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga adalah asyukru bil af'al, yaitu bersyukur dengan amal perbuatan. Cara bersyukur yang ketiga ini sebagai bukti kalau diri kita ini benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan cara bersedekah, dengan cara berinfak dan menggunakan sebagian harta untuk berjihad fisabilillah. Terkait dengan sikap syukur tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, kata Allah, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Subhanallah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat Mutiara Pagi Islam yang dirahmati Allah, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada-Nya. Rezeki yang halal dan baik serta dibutuhkan oleh tubuh kita. karena pada makanan itu halal tapi tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Lalu setelah itu Allah melanjutkan, dan bersyukurlah kepada Allah. Artinya jangan hanya menikmati terus, lupa bahwa kenikmatan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk selalu ingat kepadanya yang telah menganugerahkan atau yang memberi nikmat tersebut. Pada akhir ayat ini Allah menutupinya dengan ungkapan, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kalimat ini sebuah penegasan dan dari dua perintah tersebut, yaitu menggetarkan jiwa. Dan maka di dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah Ta'ala berfirman, wa izi ta'azana rabbukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami, kata Allah, akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Masya Allah. Ayat ini berkaitan dengan sikap orang Yahudi yang enggan bersyukur. Padahal mereka termasuk kaum yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saat mereka diselamatkan dari kebiadaban dan kekejaman Fir'aun. Juga anak laki-laki mereka diselamatkan dari pembunuhan, penyembelihan kepada anak-anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Hal tersebut merupakan nikmat yang sangat besar. Akan tetapi mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Maka dari itu jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat sabar itu sangat penting bagi kehidupan kita. As-sabru, yaitu sabar atau menahan diri. Artinya seseorang yang selalu bersyukur kepada Allah, maka dia dapat menahan dirinya dari tiga hal. Satu, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Mereka dengan mudah menjalankan agamanya tanpa beban sedikit pun. Misalnya perintah sholat, puasa, zakat, dan perintah-perintah lainnya. Dia tahu waktu dan melaksanakannya dengan baik, sehingga tidak pernah mengeluh, baik itu dalam kondisi sakit pun atau dalam waktu sibuk dan dalam perjalanan. Masyarakat muslimin, pendengar mutiara bagi Islam yang dirahmati Allah, sabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam hidup kini kita dihadapkan dengan dua hal, yaitu kebaikan dan keburukan. Kebaikan sebagai perintah Allah dan akan menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan sebagai larangannya dan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Maka dampak dari sikap syukur yang kedua, al-ikhlasu fil ibadah, sikap ikhlas dalam beribadah, berbuat kebaikan tanpa ingin dipuji, tanpa pamer atau lain-lainnya, tapi murni lillahi ta'ala, sehingga tidak bangga kala mendapatkan pujian dan tidak pula sakit hati kala mendapatkan hinaan. Itulah sikap muslim yang sebenarnya, karena semua yang kita lakukan hanya untuknya, bahkan hidup dan mati kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Subhanallah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat mutiara pagi Islam yang dirahmati Allah, dampak dari sikap syukur yang ketiga adalah at-tawakal, yaitu sikap pasrah. Seseorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perilaku tawakal ialah selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yattaqillaha wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu." Ya.
1: Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Oleh karena itu, masyarakat muslim yang berbahagia, dampak yang keempat yaitu zikrullah, mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Seseorang yang hidup, yang hidupnya dipenuhi rasa syukur, maka secara otomatis dia selalu ingat kepada Allah, cinta kepada Allah, mengalahkan rasa cintanya kepada yang lainnya, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 45, wa zakurullaha qasiran la'allakum tuflihun. Dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Dampak yang kelima adalah husnuzan, berbaik sangka. Tidak jarang dari kita justru muncul sikap sebaliknya. Ketika sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, muncullah kecewa, putus asa, bahkan seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, menuduh Allah dengan tidak adil dan lain-lainnya. Maka hilangnya rasa syukur dalam diri kita dan lupa akan nikmatnya dapat menegaskan Allah Subhanahu dalam segala aktivitas terkait dengan prasangka buruk tersebut. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu zuttanibu kasiran minaz zanni inna ba'dad zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi maitan faqarihtumu wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan jangan sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menggunjing satu sama lain. Subhanallah. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semua menjadi insan-insan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Allahumma afik ila qumitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu

Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setelah

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

0: kita ini pulau-pulau, dan 80% desa-desa kita itu berada di wilayah pesisir. Belum lagi indeks risiko bencana kita itu adalah salah satu yang tertinggi.
1: Terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh warga masyarakat dalam hal ini berkat kerjasamanya sehingga mensukseskan pembangunan kampung nelayan berbukti di desa kabupaten.
2: Selamat pagi pendengar, itulah Dr. Pika mengisi dinamika Maluku pagi ini dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jo Surui, inilah dinamika Maluku pagi edisi hari ini pendengar kita di Jumat 2 Oktober 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, Polres Seram Bagian Barat bersama Dinas Perhubungan menggelar penertiban lalu lintas di kawasan Terminal Piruh. Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi gesekan dan kesalahpahaman antara pengemudi angkutan umum dengan pengemudi mobil pangkalan yang kerap memicu konflik di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 12 personil Satlantas dan 13 petugas Dishub diterjunkan untuk memberikan imbauan langsung serta mengarahkan kendaraan agar tidak memarkir atau mengambil penumpang di area terlarang. Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradikta Rulando menegaskan bahwa penertiban ini merupakan langkah preventif demi menjaga kelancaran arus lalu lintas dan menciptakan situasi yang kondusif. Menurutnya, praktik memarkir dan menaikkan penumpang sembarangan di depan terminal tidak hanya merusak ketertiban lalu lintas, tetapi juga rentan memicu perselisihan antar pengemudi. Pregar hubungan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste akan semakin erat lewat rencana pelaksanaan Auro Weekly Export Market pada Oktober 2026. Delegasi Indonesia yang dipimpin Camat Wetar Barat Franky Nahakwain menggelar pertemuan langsung di Atauro bersama Presiden Otoritas Administratif Atauro dan Menteri Perdagangan dan Industri Timor Leste Nino Pereira. Pertemuan strategis ini berfokus pada pembukaan peluang pasar serta promosi produk lokal bagi masyarakat di kawasan perbatasan kedua negara. Camat Wetar Barat, Franky Nahakwain, menegaskan bahwa kedekatan geografis antara wilayah Wetar Barat di Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Atauro menjadi modal mendasar untuk membangun sinergi ekonomi yang kuat. Menurutnya, program pasar mingguan ini merupakan kesempatan emas bagi para pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk unggulan, meningkatkan kualitas persaingan, serta memperluas jangkauan pemasaran antar negara melalui komunikasi yang intensif. Pendengar, kenaikan muka laut mengancam 80% pesisir di Provinsi Maluku. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Sebanyak 80% desa di Provinsi Maluku berada di wilayah pesisir sehingga sangat rentan terhadap dampak kenaikan permukaan air laut. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Maluku dalam menyusun perencanaan pembangunan dan strategi mitigasi perubahan iklim. Kepala Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa mengatakan, persoalan kenaikan muka laut merupakan masalah nasional yang sangat relevan bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan. Kerentanan itu semakin besar karena Maluku juga memiliki indeks risiko bencana yang termasuk tinggi di Indonesia. Dijelaskan, pemerintah daerah telah memasukkan langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui rehabilitasi mangrove, perlindungan kawasan pesisir, serta pembangunan sistem penyediaan air minum yang adaptif terhadap kenaikan permukaan air laut. Dampak kenaikan muka laut menurut Lailosa tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Pendidikan, kesehatan, sistem air minum, hingga keberlangsungan permukiman di desa-desa pesisir berpotensi terdampak.
0: Kita ini pulau-pulau dan 80% desa-desa kita itu berada di wilayah pesisir. Belum lagi indeks risiko bencana kita itu adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia.
3: Pemerintah tambahnya terus mendorong rehabilitasi mangrove dan padang lamun sebagai bagian dari upaya mengurangi abrasi sekaligus mendukung penyerapan karbon. Penanganan ancaman perubahan iklim di Maluku juga diperkuat melalui berbagai kemitraan dengan pihak luar negeri serta pemanfaatan teknologi untuk memetakan dampaknya. Demikian Lina Tihupuri melaporkan.
2: PT Pertamina memastikan penyaluran minyak tanah di wilayah Ambon hingga kini tetap berjalan aman dan lancar serta terkendali. Kepastian ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga ketersediaan dan ketahanan energi bagi kebutuhan pasokan harian masyarakat. Pertamina menegaskan bahwa seluruh proses distribusi bahan bakar di tingkat lapangan terus diawasi secara mendalam agar terdistribusi tepat sasaran. Integrated Terminal Manager Wayame GG Kahutama Gigan menyatakan bahwa proses penyaluran minyak tanah di seluruh area Ambon sejauh ini berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya terus melakukan pemantauan ketat terhadap dinamika konsumsi bahan bakar minyak guna melihat perkembangan kebutuhan warga di lapangan sehingga potensi kendala dapat diantisipasi sejak dini. Wujud kepedulian sosial ditunjukkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser bersama Koramil 150204 Geser melalui aksi penyaluran bantuan air bersih untuk warga terdampak kemarau panjang di Pulau Keving, Seram Timur. Menggunakan armada speedboat, rombongan yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Geser, Nober Hasanda bersama dan Ramil Geser, Kapten Infantri Iksan Patimura, menyeberangi laut guna membagikan puluhan jerigen dan galon air bersih langsung ke wadah penampungan milik warga Desa Keving. Pasokan air bersih tersebut dihimpun secara gotong royong dari 4 titik sumur utama di wilayah Geser. Kalapas Geser, Nober Hasanda menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata bahwa komitmen pembinaan di dalam lembaga berjalan selaras dengan kepedulian sosial di luar. Bantuan air bersih ini disambut antusias oleh warga Desa Keving yang selama ini berada pada musim kemarau mengalami krisis air untuk kebutuhan dapur dan harian keluarga. Dari sisi operasional, Kepala Urusan Tata Usaha Lapas Geser Muhammad Al-Hamid memastikan seluruh jajaran siap memfasilitasi moda transportasi dan pengawasan sumber air agar bantuan berjalan lancar. Aksi kolaboratif ini juga tidak hanya meringankan dampak kekeringan di kawasan perairan tersebut, tetapi menjadi presiden positif dalam mempererat hubungan harmonis antara TNI Polri, aparatur negara, dan masyarakat setempat.

0: kita ke berita selanjutnya. Regar penguatan kebijakan indikasi geografis IG menjadi fokus utama dalam upaya mengoptimalkan pelindungan hukum dan monetisasi produk unggulan, terutama di daerah agar memiliki nilai ekonomi nyata bagi masyarakat. Hal ini dibahas dalam Forum Nasional Reformasi Kebijakan Indikasi Geografis yang diikuti secara hybrid oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku. Forum yang dihadiri Kakanwil Kemenko Maluku Saiful Sahri bersama jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Akademisi ini menyoroti pentingnya pengembangan produk pasca pendaftaran agar sertifikat IG tidak sebatas menjadi dokumen formalitas. Evaluasi nasional menunjukkan bahwa tantangan terbesar saat ini berada pada tahap pasca pendaftaran, di mana pemanfaatan sertifikat IG belum optimal dalam meningkatkan nilai tambah produk. Sebagai langkah konkret, strategis reformulasi akan difokuskan pada perluasan promosi dalam jangka pendek, pengintegrasian program IG ke dalam agenda prioritas daerah dalam jangka menengah, hingga penyempurnaan regulasi pengawasan dalam jangka panjang. Regar BPJS Kesehatan diminta untuk tidak hanya berfokus pada urusan administrasi dan penagihan iuran, tetapi juga memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Maluku, Noah Frumau, dalam rapat gabungan Komisi 3 dan Komisi 4 DPRD Maluku. Ia menekankan bahwa kemudahan akses dan kualitas layanan kesehatan di setiap fasilitas medis harus berjalan seimbang dengan kewajiban pembayaran iuran peserta. DPRD Maluku mendesak BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk segera mengevaluasi dan membenahi sistem pelayanan secara menyeluruh. Pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan kampung nelayan Merah Putih di wilayahnya. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Karman Samuda.
1: Pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat menyetujui rencana pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Persetujuan itu disampaikan dalam pertemuan antara tim Kementerian Kelautan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta sejumlah masyarakat Desa Kabau Pantai. Kepala Desa Kabau Pantai Murid Umumit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kelautan Perikanan yang telah menetapkan Desa Kabau Pantai sebagai salah satu lokasi pembangunan kampung nilai Merah Putih. Menurutnya, pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Kabau Pantai dan wilayah Kecamatan Sulawesi Barat. Ia mengatakan keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat nelayan dalam mengelola dan menampung hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
2: Terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh warga masyarakat dalam hal ini berkat kerjasamanya sehingga mensukseskan pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Desa Kabau Pantai.
1: Murid berharap pembangunan kampung nelayan Merah Putih tidak hanya menjadi fasilitas pendukung, melainkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. Reporter Karman Sumuda melaporkan.
0: Beredar harga pasokan ikan di pasar Langgur terpantau tetap stabil dan normal di tengah tingginya fenomena musim bulan terang yang biasanya memicu kenaikan harga akibat minimnya hasil tangkapan nelayan. Kondisi ini menjadi berkat tersendiri bagi para pedagang dan masyarakat konsumen di kota Langgur. Aktivitas perdagangan di pasar terbesar wilayah tersebut berlangsung ramai, lancar, serta kondusif tanpa adanya kelangkaan stok maupun lonjakan harga yang signifikan. Salah satu pedagang ikan, Paskalina Ohoy Wutun, mengungkapkan bahwa stabilitas harga saat ini sangat menguntungkan pihak pedagang karena harga pasokan dari juragan Bagan masih sangat terjangkau. Untuk jenis ikan misalnya, pedagang membeli seharga Rp500.000 per ember dan menjualnya secara eceran Rp20.000 per 5 ekor, sehingga mampu meraup keuntungan hingga Rp150.000 per ember. Pembeli pun menyambut baik kondisi ini karena harga eceran per tumpuk dinilai sangat wajar dan tidak menguras kantong. Ketua Harian Majelis Adat Kabupaten Kepulauan Aru, Elisa Darakai, menegaskan bahwa tradisi sasi adat tidak sekedar berfungsi sebagai bentuk larangan aktivitas, melainkan media dialog untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara adat. Menanggapi kondisi masyarakat dan penerapan hukum adat di Kepulauan Aru, Elisa menilai pemasangan saksi sejatinya menjadi indikator adanya masalah yang perlu didudukan bersama masyarakat adat, pemerintah maupun pihak terkait guna mencapai jalan keluar yang damai. Agenda utama musyawarah yang dilakukan berfokus pada pembenahan serta penataan struktur kelembagaan adat agar lebih adaptif dan solid. Melalui konsolidasi ini diharapkan kelembagaan adat semakin kuat sekaligus mampu mendorong percepatan pengakuan legalitas masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Aru. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku edisi pagi ini. Sebelum berpisah, berikut kami hadirkan untuk Anda topik-topik utama pagi ini diantaranya. Kenaikan muka laut mengancam 80% desa pesisir di Provinsi Maluku. Pemerintah Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula bersama masyarakat setuju rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joshua Rui. Selamat pagi.

Setiap orang punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki bersama-sama memiliki peran penting dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Kesetaraan adalah tentang kesempatan yang adil, penghargaan yang sama, dan ruang untuk berkembang. Mari bangun lingkungan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi sesuai kemampuan. Setara dalam kesempatan, bersama dalam kemajuan.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman yang ada di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda pagi ini. Kita di Jumat ya, 2 Oktober 2026. Apa kabar untuk Anda? Kami pastikan semua ada dalam keadaan yang sehat adanya. Sejumlah informasi kami temani Anda dari laman rri.co.id. Anda juga bisa akses dari laman tersebut.

Anda membayangkan sebuah malam yang mengubah jalannya sejarah bangsa kita? Malam 30 September 1965. Ujian berat datang menghantam, mencoba meruntuhkan fondasi negara melalui gugurnya para pahlawan revolusi. Namun, fajar 1 Oktober membuktikan kekuatan sejati kita. Tragedi itu menjadi titik balik yang menyatukan di bawah naungan Pancasila. Dan di hari ini, 1 Oktober 2026, kita tetap menjaga api ketangguhan itu. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari kita jaga Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat

0: Ambon, indah dari lautnya, hangat dari orang-orangnya. Tapi setiap hari, lebih dari 200 ton sampah kita hasilkan. 30%-nya plastik. Dan belum semuanya tertangani. Di Batu Merah, tumpukan sampah masih jadi cerita. Padahal, langkah sudah ada. TPS ditambah, aturan ditegakkan lewat Perda Nomor 7 Tahun 2023. Jam buang sampah diatur pukul 22.00 sampai 5.00 waktu Indonesia Timur. Bahkan, lewat Bank Sampah Ambon Hijau, sampah bisa jadi nilai. Sekarang tinggal kita, mau diam atau bergerak. Bila dari rumah, buang pada waktunya. Karena Ambon bersih bukan harapan, tapi keputusan kita hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Berikan saya kutip untuk Anda informasi dari laman rri.co.id. Temuan 1,7 ton air raksa atau merkuri di kawasan terminal kontainer Pelabuhan Yosudarso Ambon membuka penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Merkuri dalam jumlah besar itu diamankan Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Maluku 23 September 2026. Barang berbahaya tersebut pendengar ditemukan tersimpan ya di dalam sebuah kontainer di kawasan pelabuhan. Dari penindakan, penyidik mengamankan 39 tabung besi dan 48 botol plastik berukuran 48 botol plastik berisi merkuri dengan total berat mencapai 1.700 kg. Jumlah ini pendengar membuat penyidik tidak hanya menelusuri keberadaan barang tetapi juga mendalami dari mana merkuri berasal, siapa yang menguasai, untuk apa diangkut, serta siapa saja yang terlibat dalam rangkaian pergerakannya. Informasi tersebut pendengar Anda bisa baca di laman rri.co.id.

Dikutip dari laman rri.co.id, pendengar, cabai menjadi salah satu komoditas pemicu inflasi di Maluku pada September 2026. BPS mencatat cabai merah dan cabai rawit masuk dalam daftar komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi tahunan atau year on year. Kepala BPS Provinsi Maluku, Marice Patiwailapia, mengatakan inflasi ini di Maluku pada September mencapai 3,91%, naik dari 3,68% pada Agustus 2026. Kenaikan ini terjadi seiring meningkatnya indeks pada 10 kelompok pengeluaran, dengan transportasi mencatat inflasi tertinggi 11,62%. Dan pedagang di pasar tradisional Kota Ambon di September ini, harga cabai rawit sempat mencapai Rp200.000 per kilogram sebelum turun menjadi sekitar Rp150.000 per kilogram dan berada jauh di atas kisaran normal. Sementara cabai keriting dijual pedagang dengan harga mencapai Rp106.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Tahir, menyebut berkurangnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga cabai. Kemarau panjang akibat fenomena El Nino juga berdampak pada produksi di sejumlah daerah penghasil, sehingga volume cabai yang dikirim ke Ambon menjadi menurun.

Pendengar, waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Gunakan waktu hari ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Belajar, bekerja, membantu keluarga, berolahraga, atau sekedar memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berbuat baik. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena setiap detik memiliki arti.

0: Coba tanya dua orang di belakang ini, mereka tahu tidak apa itu hilirisasi?
1: Menurut kalian, apa itu hilirisasi?
0: Mungkin tentang industri ya?
1: Kurang tahu sih, mungkin hasil soal bumi? Kalau pala, kelapa, atau ikan di Maluku langsung dijual, kira-kira lebih untung yang mana? Yang diolah dulu atau dijual begitu saja?
2: Menurut saya sih, kalau diolah mungkin lebih mahal.
3: Betul, proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang punya nilai lebih tinggi, itulah yang disebut hilirisasi.

perkara pasangan suami istri yang li Monica alias Nyai dan Errol Stephen Johannes Tahapari di Pengadilan Negeri Ambon mulai membuka lapisan baru. Dugaan jaringan peredaran narkotika jenis sabu rute Tarakan Ambon bukan hanya aktivitas kedua terdakwa yang menjadi sorotan. Dalam persidangan terungkap ya adanya pengembangan penyidikan BNN Maluku yang mengarah pada dugaan keterlibatan sejumlah anggota polisi. Fakta tersebut terungkap saat 4 saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum JPU dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Wilson Shriver didampingi hakim anggota dan 4 saksi tersebut. Pendengar, di hadapan majelis hakim, saksi verbalisan menguraikan proses awal penangkapan hingga pengembangan perkara. Dari pengembangan tersebut, penyidik BNN disebut menemukan dugaan keterlibatan sejumlah anggota polisi dalam jaringan peredaran sabu Tarakan Ambon. Lengkapnya, pendengar, Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar bersama kami di Opini Publik, komentar dan opini Anda. Silakan saya nantikan di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 atau Anda juga ingin bergabung di jalur telepon kami langsung 0911-383-4921. Kami hadirkan untuk Anda di saat ini pendengar Opini Publik, komentar dan opini Anda dengan topik Kiprah Perempuan Indonesia Maju Maluku di Era Digital. Nanti bakal menghadirkan untuk Anda narasumber untuk mengulas mengenai hal tersebut ya di jam 8 nanti.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, sambil membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900. Dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Rekan, di saat ini opini publik, komentar dan opini Anda silakan kami nantikan di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Kita berbicara mengenai kiprah perempuan Indonesia maju Maluku di era digital. Nanti bakal menghadirkan untuk Anda narasumber di jam 8 ya. Anda juga bisa berkontribusi memberikan tanggapan Anda di nomor yang kami siapkan ke ruang dengar Anda. Di jumpa hari ini pendengar, Jumat 2 Oktober 2026.

0: 105,1 FM Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sertifikat halal menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam mengembangkan usahanya. Kepemilikan sertifikat halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dipasarkan. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Abdul Karim Kalre mengatakan, sertifikasi halal penting dimiliki pelaku UMKM sebagai bentuk jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan kehalalan. Menurutnya, sertifikat halal dapat menjadi nilai tambah bagi produk UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan harga dan kualitas, tetapi juga mulai memperhatikan aspek kehalalan, keamanan, serta proses produksi dari produk yang mereka konsumsi.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami temani Anda di jumpa sajian saat ini. Pendengar kita di Jumat 2 Oktober 2026. Saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog aspirasi Maluku dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda di sini. Kiprah Perempuan Indonesia Maju Maluku di Era Digital. Anda bisa bergabung dengan kami nantinya di 0813-5624-5886 untuk nomor WhatsApp atau juga di nomor telepon kami 0911-383-4921. Dipandu Abdullah Leorima.

0: Pernambuco.
1: Terima kasih rekan Jo dan pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam dialog aspirasi Maluku. Dan kali ini pendengar, kita akan membahas kiprah perempuan Indonesia Maju atau PIM Provinsi Maluku. Dan nanti kita akan membahas tentang bagaimana kiprah dari perempuan Indonesia Maju bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada Ibu Rimaniar Gulindra, dan beliau memang ketua PIM Provinsi Maluku. Selamat pagi, semangat Ibu Niar ya.
2: Iya, halo, selamat pagi. Semangat pagi.
1: Baik, sehat ya Ibu Niar ya.
2: Sehat sekali, puji Tuhan.
1: Kalau sudah memimpin organisasi perempuan Indonesia Maju ya, semalam saya coba-coba search.
3: Ya, semalam saya coba-coba search di Google dan saya menemukan fakta yang sangat menarik ya, bahwa diantaranya PIM ini adalah merupakan salah satu organisasi nirlaba, begitu ya Ibu Niar ya. Ya mungkin di awal perbincangan atau di awal dialog pagi hari ini, Ibu Niar mungkin bisa cerita-cerita sedikit, apa itu PIM?
2: Okay. Jadi PIM ini kalau kepanjangannya adalah Perempuan Indonesia Maju. Memang betul seperti yang om bilang, yaitu salah satu organisasi perempuan nirlaba yang dia berfokus terhadap isu-isu perempuan. Tapi kita juga punya bidang-bidang dengan berbagai sektor om. Dan di Indonesia sendiri PIM ini sudah ada 21 provinsi. Maluku terakhir yang kemarin ikut dilantik. Dan kemudian kita juga ada di luar negeri, ada 6 negara di luar negeri, yaitu ada Hong Kong, Jepang, China, kemudian Korea, Eropa, Belanda, dan nanti ada Amerika juga. Seperti itu. Jadi organisasi ini diketuai oleh Ibu Lana Kuncoro, seorang aktivis perempuan om. Dan beliau ini, kalau om tahu Hari Kebaya Nasional, beliau yang memperjuangkan hari tersebut sehingga Indonesia memperingati Hari Kebaya Nasional, belum perjuangkan di UNESCO. Dan harapan dari PIM sendiri, kami ingin bagaimana perempuan-perempuan di Indonesia punya wawasan lebih luas, punya pemikiran lebih maju, dan punya jaringan yang lebih luas, sehingga kita meminimalisir budaya patriarki om di seluruh Indonesia.
3: Ibu Niar boleh tahu di PIM itu berapa bidang atau ada bidang-bidang apa saja gitu, Ibu Niar?
2: Ya, kita ada banyak bidang om. Ada bidang kesehatan, ada bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kesehatan, kemudian ada pariwisata. Cek. Ada bidang pariwisata, kemudian ada bidang ekonomi dan pendidikan dan berbagai turunannya seperti itu. Jadi ada beberapa wakil ketua bidang, dalam wakil ketua bidang sendiri itu ada ketua-ketua bidangnya seperti itu, dan lebih eksplisit lagi.
3: Iya, jadi badan itu dikelola semua oleh perempuan begitu ya Ibu Niar ya?
2: Iya, semua pengurus dan anggota nanti perempuan om. Jadi kalau om gak bisa bergabung dari yang mohon maaf ya, ini perempuan tulen ya. Kalau yang bukan perempuan tulen, mohon maaf, yang jadi-jadian gak bisa.
3: Oh, begitu ya.
2: Kita screening dulu, betul perempuan atau tidak seperti itu. Bercanda ya om di pagi hari ya.
3: Iya. Dan tentunya banyak ada program prioritas begitu Ibu Niar ya, untuk tahun 2025-2026 begitu.
2: Iya, ada. Sebenarnya kalau bidang prioritas, semua bidang kita itu kan prioritas ya om ya. Namun kita punya program satu itu tentang terkait tentang kebudayaan. Nah, kita tahu Provinsi Maluku itu punya identitas kebaya. Selama ini kebaya itu belum terlalu, menurut saya belum terlalu digaungkan ya. Untuk Maluku sendiri selama ini kan masyarakat Indonesia terkenal dengan kebaya, tapi kebaya nasional atau kebaya Jawa ya, seperti itu. Nah, padahal kita punya identitas sendiri ada di Maluku. Nah, kemarin kita sudah melakukan parade kebaya nasional yang dihadiri 3.500 perempuan berkebaya nona yang warnanya merah putih. Nah, itu kan identitas kita. Nah, setelah kita cek ombak ternyata antusias luar biasa, sehingga ke depan ini kita akan melakukan FDG terkait kebaya nona, dan kita akan memperjuangkan kebaya nona Ambon atau kebaya Ambon itu untuk di akan diperjuangkan untuk menjadi warisan budaya tak benda
3: di UNESCO, intelektual begitu,
2: kekayaan
3: ya,
2: intelektual ya. Betul.
3: Ya baik, Ibu Niar, kalau mau jadi anggota itu apakah ada persyaratan khusus, misalnya harus wanita karir, pengusaha, harus politisi, atau terbuka begitu untuk semua perempuan begitu?
2: Oke, okay. Sebenarnya untuk anggota kita tidak ada persyaratan khusus om, yang penting dia sudah berKTP dan dia sudah 18 tahun ke atas. Nah, tidak perlu juga harus punya usaha, justru seluruh perempuan kita akan rangkul sebagai anggota. Sebenarnya target kita itu bukan justru perempuan yang hebat atau perempuan yang apa sudah berkarir bagus saja, bukan. Tapi target kita justru perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya di Maluku, karena kita di DPDP Maluku, itu perempuan yang mohon maaf secara mungkin dia belum ada pekerjaan, secara finansial ya, artinya belum stabil, kemudian dia masih bingung nih daripada di rumah ngapain gitu kan. Nah, target kita perempuan-perempuan yang seperti itu, kemudian yang mungkin adalah korban KDRT, yang dia punya mental health sedang bermasalah, kemudian perempuan-perempuan yang saat ini sedang galau terkait masalah apa kehidupannya, maksudnya finansial dan segala macam itu. Sebenarnya target kita justru perempuan-perempuan yang lemah. Karena supaya kita ajak bergabung, kita rangkul, kita latih, kita bina dengan baik, dan kita ingin supaya perempuan ini lebih maju lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan merangkul perempuan-perempuan yang sudah hebat dalam bidangnya masing-masing dan punya profesi seperti itu. Justru target kita itu bagaimana kita menyatukan para perempuan ini supaya saling support satu sama lain, gitu.
3: Ya, Ibu Niar, kira-kira ada tidak keuntungan menjadi anggota begitu? Misalnya mungkin dapat pelatihan, ada bisa punya jaringan atau bagaimana begitu?
2: Iya, itu beberapa salah satu keuntungannya Om, bukan salah satu ya, itu beberapa keuntungan yang tadi Om sebutkan. Tentu yang kita harapkan di sini, keuntungan secara finansial pasti ada. Dengan kita punya jaringan, misal contohnya nih, para pelaku UMKM. Nah, kita di situ akan bikin satu grup di mana di situ grupnya adalah jual beli. Khusus para anggota-anggota atau pengurus yang punya bisnis usaha. Kita akan share semua usaha di situ, lalu kita akan mereka akan mempromosikan usaha masing-masing, sehingga mereka jual, mereka beli ya dari kita-kita sendiri seperti itu. Otomatis ini kan meningkatkan motivasi dengan sendirinya, meningkatkan perekonomian, kesejahteraan para anggota seperti itu. Nah, untuk jaringan tentu saja Om, karena Perempuan Indonesia Maju itu kan kita merangkul semua profesi ya, kalangan perempuan yang memang punya kegelisahan batin yang sama, ingin memajukan para perempuan. Tapi kalau ada juga perempuan yang sekarang kan gini, kita ini kan di Maluku itu terkenal dengan crab mentality, ya, mental kepiting. Dimana ketika perempuan satu, bahkan jangan kan perempuan, laki-laki juga sama laki-laki, dan ini apalagi perempuan, sesama perempuan, wah saya iri-irian, cemburuan, akhirnya saling menjatuhkan sama lain. Organisasi ini sangat melarang itu, dan kita ingin mematahkan budaya itu. Kita harus saling mensupport satu sama lain, baik di bidang usaha, di bidang profesi. Nah, di dalam pengurusan kami itu kan ada dokter juga, ada aktivis perempuan, ada jurnalis, ada akademisi, ada bahkan profesor di situ, seorang akademisi juga, ada anggota DPRD, ada juga di sini ada pelaku usaha. Nah, di mana kita mengkolaborasikan mereka semua, bahkan ada eselon 2 di tempat kami seperti itu. Nah, sehingga mereka-mereka yang sudah berprestasi ini punya jaringan, punya sumber daya yang ada, kita bisa kolaborasikan dengan perempuan-perempuan lainnya, sehingga perempuan lainnya yang saat ini belum berkarir atau ingin berkarir termotivasi dengan sendirinya begitu.
3: Ya, jadi boleh dikatakan ini juga salah satu kiat untuk membangun perempuan mandiri, membentuk perempuan itu lebih mandiri, dan sekaligus juga mencegah KDRT begitu ya, kira-kira Ibu Niar.
2: Betul sekali Om, karena kalau isu KDRT ini rata-rata kita tahu lah apa sih penyebab KDRT. Paling utama adalah masalah finansial, ekonomi yang kurang stabil di dalam masalah rumah tangga, sehingga ini kan kita harus antisipasi hal itu gitu. Seperti banyak teman-teman kami sebagai penyintas KDRT, saya pun sendiri sudah pernah merasakan itu, sehingga dari apa yang saya rasakan ini, sehingga saya ingin membuktikan bahwa ternyata kita bisa melawan itu. Seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita berkegiatan. Kalau kita punya kegiatan dan lingkungan yang positif, saya rasa perempuan-perempuannya akan lebih punya wawasan luas. Ketika misal, mohon maaf, di rumah tangga ya, ketika suami sedang ini, istri jadi lebih paham bagaimana melayani mereka dengan baik, sehingga kasus KDRT itu iya lebih percaya diri juga. Sehingga kita juga akan memberikan pelatihan-pelatihan, bimbingan terkait bagaimana berumah tangga. Bukan saya narasumbernya ya, tentu dengan narasumber-narasumber yang sudah expert di bidangnya, supaya kita memberikan pendidikan-pendidikan dalam rumah tangga, politik, ekonomi, wirausaha, UMKM semua, sehingga mereka berwawasan luas dan itu meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga, begitu.
3: Iya, Ibu Niar, boleh tahu di Maluku ini apakah 11 kabupaten kota sudah ada timnya atau bagaimana?
2: Sebenarnya kalau 11 kabupaten kota belum, karena kemarin kita mengejar target, karena kita harus ada harus pelantikan dan pengukuhan di bulan November, karena kita sudah di DPD PIM Maluku sudah dilantik di Jakarta di bulan Mei kemarin 2026, sehingga kita ada keterbatasan waktu, sehingga yang bisa kita jangkau baru 6 kabupaten kota yang sudah memiliki kader terbaik untuk dipercaya sebagai ketua DPC.
3: Ya, kalau rencana jangka pendeknya apa nih, Ibu Niar?
2: Oke, rencana kegiatan atau?
3: Iya, kegiatan.
2: Iya.
3: Setelah dilantik kemarin.
2: Oh, setelah dilantik kemarin. Setelah dilantik kemarin bulan Mei, kita di Maluku sendiri itu kita tadi sudah saya sounding bahwa kita melakukan parade kebaya nasional untuk memperingati hari kebaya nasional dan juga hari anak. Kita waktu itu menggandeng Bunda PAUD, Ibu Lisawati Mena, istri Bapak Wali Kota. Dan kemudian menjelang pelantikan dan pengukuhan besok bulan November, kita melakukan roadshow. Nah, beberapa hari ini kami sudah melakukan roadshow di beberapa pimpinan Maluku. Dan sebelumnya, sebelum Rakornas, kami sudah melakukan roadshow audiensi dengan Bapak Gubernur Maluku, Bapak Hendrik Lewerisa, kemudian juga Ibu Maya Baby Lewerisa. Kebetulan secara ex officio Ibu Maya Baby, istri Bapak Gubernur, itu sebagai ex officio pelindung Perempuan Indonesia Maju di Maluku. Nah, itu ex officio-nya. Kemudian kita setelah pelantikan kemarin, setelah hari parade kebaya kemarin, kita sudah melakukan roadshow di beberapa pimpinan seperti wakil gubernur, kemudian para pelaku usaha, Ibu Rani Fanat. Kemudian kita juga sowan juga ke Kemenkum dan mendapat respon yang luar biasa, langsung diterima oleh Kakanwil Kemenkum, kemudian beberapa dinas terkait perempuan dan bidang-bidang sektor kita, dan juga kita kemarin juga silaturahmi dengan RRI, bertemu langsung dengan Kepala Stasiun, juga TVRI, Tribun Ambon, dan kita juga ke beberapa pelaku usaha. Dan ke depan ini, setelah ini kita juga melakukan roadshow ke lapas perempuan. Kemudian kita juga akan melakukan pameran-pameran, pembagian modal usaha UMKM, dan kemudian kita baru akan ke hari besar kita, yaitu bukan hari besar ya, hajatan besar kita, pelatihan dan pengukuhan 6 kabupaten kota. Seperti itu.
3: Luar biasa, dan ini menunjukkan bahwa memang Perempuan Indonesia Maju ini benar-benar berkomitmen untuk memajukan perempuan khususnya di Maluku, begitu ya, Ibu Niar ya.
2: Betul sekali.
3: Ya, baik. Ibu Niar, nanti kita berbicara lagi tentang bagaimana kiprah perempuan Indonesia Maju di era digital saat ini. Apalagi tadi Ibu Niar sudah singgung ada banyak platform digital, ada parade kebaya tadi. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
0: Banyak UMKM di Indonesia yang dikelola oleh perempuan, dan mereka memainkan peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi. Melalui usaha kecil, perempuan tidak hanya berkontribusi pada pendataan keluarga, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan di komunitas mereka. Dukungan terhadap UMKM perempuan adalah investasi dalam masa depan yang lebih inklusif dan adil.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog aspirasi Maluku dan kita masih dengan Ibu Ketua PIM, Ibu Rimaniar Julindra. Dan topik kita juga masih tentang kiprah perempuan Indonesia maju Provinsi Maluku di era digital. Dan pendengar, Anda boleh bergabung dengan kami di 0911-383-4921. Mungkin ada usulan atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Dan Ibu Niar, sambil menunggu, mungkin kita lanjut lagi. Ini soal kiprah perempuan Maluku ya. Di era media sosial, era digital saat ini, Ibu melihat era digital ini sebuah peluang atau bagaimana menurut Ibu Niar?
2: Menurut saya, era digital ini merupakan sebuah peluang besar ya Om ya. Karena dengan adanya digital, tentu saja ini memudahkan jangkauan kita untuk mempublikasi kegiatan-kegiatan Perempuan Indonesia Maju pada khususnya, baik di seluruh Indonesia dan Maluku, seperti itu. Dan tentu saja platform digital ini kan satu, tentu saja memudahkan jangkauan kita untuk bisa menjaring anggota-anggota di seluruh Maluku, seperti itu, di daerah-daerah pelosok, terpencil, dan mereka bisa lebih tahu. Apalagi sekarang saya dudang di RRI begini, kan banyak ibu-ibu mungkin saat ini sedang masak, sedang nyuci baju, nyuci piring, sedang mengasuh anak, jadi bisa tahu PIM gitu kan, betul, gitu. Dan kami sangat bersyukur hari ini kami diundang RRI Ambon di Pro 1 untuk program ini, sehingga ini juga akses digital. Kemudian supaya nanti kedepannya juga kita ada untuk kita menjaring anggota, tentu kita menggunakan platform digital juga. Kita punya website Om gitu di seluruh Indonesia. Jadi website itu yang punya PIM pusat. Kita akan share websitenya, di situ ada linknya. Nanti siapapun anggotanya akan mendaftar di situ menggunakan KTP. Dan itu datanya langsung nanti masuk ke, misal KTP-nya Maluku, berarti masuk terdaftarnya di Maluku secara otomatis, seperti itu. Jadi kita akan punya pendataan Om, anggota-anggota PIM kedepannya itu juga melalui digitalisasi. Untuk promosi-promosi kegiatan melalui media sosial itu kan juga digitalisasi. Seperti itu.
1: Ya, Ibu Niar melihat pemanfaatan teknologi digital ya, mungkin secara ini, tapi pandangan mata lah, kira-kira bagaimana perempuan Maluku untuk pemanfaatan digital? Apakah sejauh ini sudah baik atau perlu pelatihan atau pendalaman lagi?
2: Iya, kalau platform digital kan sudah banyak ya gitu loh. Dan memang sekarang sudah menjamur di mana-mana dan saya rasa perempuan Maluku sudah cukup baik dalam mengakses itu, tapi belum cukup baik dan bijaksana dalam mengelolanya, seperti itu Om. Sehingga nanti tentu saja kita akan ada pelatihan khusus untuk mengelola digitalisasi, khususnya untuk para pelaku UMKM, perempuan-perempuan yang mereka punya apa bisnis, usaha, UMKM. Kita bisa melakukan pelatihan supaya mereka bisa mempromosikan usahanya. Kita bantu untuk pelatihannya supaya mereka mendalami, seperti contohnya di TikTok, ada namanya affiliate. Seperti itu. Nah, itu kan menghasilkan uang juga Om dari live TikTok. Yeah, sekarang ada FB Pro, seperti itu. Nah, selain menghasilkan uang daripada live tersebut juga bisa mempromosikan usahanya. Nah, namun kan banyak perempuan yang belum paham tuh cara mempromosikan usahanya melalui media sosial. Betul. Nah, sehingga nanti kita akan melakukan pelatihan Om, tentu narasumbernya nanti kita akan cari narasumber yang benar-benar expert.
1: Iya, baik. Iya. Baik, Ibu Niar, kita ketahui banyak perempuan Maluku bergerak di sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Kita bisa lihat setiap ada pameran kegiatan pemerintahan, hampir semua pelaku UMKM itu dikuasai atau didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga atau perempuan. Nah, kira-kira dari PIM sendiri, kira-kira apa bentuk pendampingan seperti apa dari PIM Maluku agar misalnya produk-produk UMKM mereka bisa masuk dan bersaing di ekosistem digital, misalnya seperti tadi e-commerce begitu.
2: E-commerce. Tentu saja satu, cara mendorongnya adalah kita melakukan pelatihan. Kita akan tentu saja kita pendataan om ya.
1: Iya, betul.
2: Kan enggak semua acara-acara Pemprov atau Pemkot atau apapun yang diadakan oleh pihak-pihak ketiga di Maluku atau di Kota Ambon atau di kabupaten itu bisa terjangkau. Kadang itu karena dekat dengan kepala dinas, dekat dengan penjabat, akhirnya mereka punya peluang. Tapi kan masih banyak di luar sana perempuan-perempuan yang belum punya kesempatan, tapi punya usaha karena tidak punya akses. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan pendataan, identifikasi siapa-siapa para pelaku usaha. Oke, anggota-anggota kita khususnya nanti ya. Oke, kita akan melakukan pendataan, kemudian kita akan melakukan pelatihan, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan. Ya tadi salah satunya sebelum kegiatan tentu saja kita membuat platform sendiri tentang jual beli ya, khusus para anggota kader-kader PIM lah ya. Seperti itu, ini bukan partai, saya bilangnya kader ya. Ya. Jadi perputaran apa bisnis itu kan ada di PIM nanti ke depannya. Kemudian dari situ kan kita tahu nih para pelaku ini antusiasnya seperti apa. Sehingga kita akan ada bikin kegiatan pameran, kita akan dorong untuk pelatihan supaya mereka bisa mengakses media sosial, dan kita akan mempromosikan. Kebetulan om, di DPD PIM ini bekerja sama dengan DPP pusat, dan kita ada DPLN, yaitu adalah Dewan apa namanya pengurus luar negeri itu, yang tadi saya bilang ada 6 negara. Itu mereka justru punya program-program investasi, juga ada program untuk mempromosikan apa yang dikelola oleh perempuan-perempuan Maluku ini untuk dipromosikan di luar negeri seperti itu, melalui 6 negara yang kami bergabung dengan kami seperti itu. Nah, itu kan perlu dengan digitalisasi ya, kan nggak mungkin mereka datang langsung dan seperti itu. Nah, kita akan bantu sampai setingkat itu om.
1: Baik. Ibu Niar, kalau kita lihat ya sekarang ini ya, untuk saat ini di Kota Ambon, di kampung-kampung itu sudah mulai banyak tumbuh mama-mama yang katong bisa bilang mama-mama papa lele, mama-mama yang sudah mulai tumbuh dong punya UMKM banyak, contoh kayak di Rutong misalnya.

0: ini ya, ke kotak-kotak pink seperti itu. Saya sering menjumpai mereka juga ketika saya menjumpai konstituen. Nah, ini nanti kita akan melibatkan mereka. Tentu saja nanti dari DPD dan juga DPC kami akan turun, kami akan melihat secara langsung mereka seperti apa usahanya, apa saja. Lalu nanti kita akan libatkan mereka dalam setiap kegiatan. Kita akan menghadirkan mereka pada saat kita ada kegiatan sehingga mereka merasa bahwa oh, kami dilibatkan ya. Kami juga di apa, di borong makanannya seperti itu. Dan kita akan mencoba untuk mempromosikan mereka juga. Kita akan sounding itu di tingkat nasional bahwa ini adalah termasuk budaya apa namanya, perdagangan ya di Maluku dari zaman dulu harus kita lestarikan. Nah, nanti di situ juga kita akan apa, mempromosikan ya di luar negeri, kan banyak juga di Belanda juga kami. Nah, sehingga mereka bisa turun dan mungkin ini menjadi daya tarik wisata juga. Gitu loh, supaya mereka lihat langsung, wah unik sekali Maluku ini ya, punya budaya perdagangan yang luar biasa gitu.
1: Seperti di Soya kemarin Ibu Niar, kita kebetulan ada kegiatan di Soya, kita berkesempatan untuk berbicara, berbincang-bincang dengan pelaku UMKM di sana. Memang ada kesulitan. Pertama, mereka jarang dilibatkan dalam pameran-pameran produk mereka, padahal sebetulnya sudah terkenal. Dan mereka juga punya harapan bagaimana ke depan ini bisa mempromosikan produk mereka melalui platform digital, nah, biar bisa lebih terkenal lagi. Ini mungkin juga peluang bagi
0: PIN. Peluang, Maluku, terima kasih ya. Terima kasih atas ide menariknya dari RRI.
1: Ya, baik. Kira-kira ada tidak Ibu Niar tantangan yang dihadapi perempuan di era digital ini, khususnya perempuan Maluku? Tadi kan kalau kita amati di media sosial itu kan banyak isu-isu kekerasan, KDRT, kemudian ada banyak pelecehan terhadap perempuan. Dan ini kalau perempuan tidak diedukasi, ini juga bisa apa ya, bisa menimbulkan dampak negatif begitu buat mereka. Apakah PIM juga terlibat dalam masalah-masalah begini atau menangani masalah-masalah begini juga?
0: Oke, hambatannya tadi ya. Tentu kita akan menemui banyak hambatan ya, masalah. Tentu saja kan di Maluku ini kita sedang efisiensi. Nah, ketika kita apa turun lapangan, mungkin kita juga belum bisa menjangkau sepenuhnya. Tapi kami akan mencari cara bagaimana kita bisa memberdaya gunakan pengurus-pengurus kami untuk menghandle mereka, mengadvokasi mereka, melakukan pendampingan ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tapi untuk mengantisipasi hal itu, tentu saja ke depannya justru itu kita akan melakukan workshop, ya, talk show, dan kita akan undang, bahkan kita akan turun langsung untuk memberi penyuluhan-penyuluhan atau memberi apa ya, edukasi yang tadi Om sampaikan terkait permasalahan yang tadi saya bilang di awal, bahwa untuk mengantisipasi KDRT itu kan kita harus ada edukasi gitu loh. Nah, edukasi itu terkait bagaimana mereka mengelola ekonomi, bagaimana mereka juga menghadapi masalah dan isu-isu dalam rumah tangga mereka. Jadi pembinaan-pembinaan seperti itu yang akan kita lakukan turun langsung ke masyarakat. Dan masalah digital, masalah hambatan utamanya sebenarnya justru karena kita melawan budaya patriarki ini, Om. Terkadang, mohon maaf ya Om ya, laki-laki ini juga kadang nih, kalau perempuannya lebih pintar, mereka merasa terancam.
1: Merasa harga dirinya diinjak-injak begitu ya.
0: Om sudah diam ya. Ini Om sudah mengaku ya. Oke. Okay. Nah, jadi itu hambatan kita sebenarnya itu. Kalau masalah kita untuk UMKM, apa sebenarnya tidak ada masalah. Ini kan hanya masalah kita memfasilitasi mereka. Memfasilitasi tentu saja dengan finansial. Seperti itu. Nah, nanti kita carikan cara bagaimana kita bisa mendatangkan investor untuk mereka. Seperti itu. Tapi yang masalah utama yang sebenarnya justru ada dalam rumah tangga sendiri. Terkadang kalau kita punya kegiatan organisasi, mohon maaf ya, karena saya pernah berumah tangga Om, jadi kadang saya mau kemana, habis ini organisasi ini nah perempuan jadi lebih pintar, terkadang suaminya nggak terima. Nah, sebenarnya hambatan utama kita tuh justru dari keadaan rumah tangga masing-masing para perempuan itu, Om. Itu yang saya khawatirkan memang. Itu hambatan kita. Nah, oleh karena itu, gunanya kami melakukan roadshow, kita bertemu dengan berbagai macam jurnalis, kita juga bertemu dengan para pemangku kepentingan, kita bertemu para pelaku usaha yang notabene belum tentu seorang perempuan, kita memberikan pemahaman juga bahwa tolonglah berbesar hati, kasih kesempatan para perempuan ini untuk bisa berdaya. Karena

0: Nah, Maluku itu tidak bisa berjalan sendiri, dibangun seorang laki-laki nggak bisa, Om. Gitu loh. Sekarang seorang pemimpin, bahkan presiden sekalipun, gubernur, wakil gubernur, para pemimpin negeri kita, para pemimpin Indonesia, itulah dia seorang perempuan. Jadi berilah kami kesempatan untuk kami bisa memproses kehidupan kami supaya lebih baik, dan jangan khawatir. Nanti kami akan bagaimana memberi pemahaman bagi para perempuan untuk lebih berdaya guna, dan kami juga memberi pemahaman ke mereka. Ketika kamu sudah menjadi perempuan yang hebat, ya kamu harus lebih memahami suami kamu. Bagaimana yang tadinya, mohon maaf, di Maluku ini kadangkala ini ya, jagoan semua ya, entah laki-laki atau perempuan. Nah, jangan jadi jagoan di rumah gitu loh. Tetap harus tunduk dan taat pada suami. Itu pun juga kita harus edukasi, sehingga suami tidak merasa terancam. Suami juga merasa senang dan bangga istrinya bisa lebih cerdas, punya wawasan lebih luas, punya karir lebih bagus, dan suami bisa mensupport, seperti itu.
1: Iya, baik. Ibu Niar, mungkin ada target ke depan dari PIM Provinsi Maluku sendiri, misalnya target ke depan ini harus, kita harus tuntas bikin ini, begitu. Atau mungkin sudah ada gambaran begitu, ke depan ini nanti PIM Maluku ini kira-kira seperti apa begitu.
0: Iya, karena tujuan utama kami adalah khususnya perempuan, target kami adalah bagaimana kami ini bisa mengkolaborasikan sesama perempuan ini supaya lebih berdaya. Sebenarnya itu saja sih, Om, target kami. Tidak ada target yang muluk-muluk untuk apa, tidak. Dan baik, kami ingin supaya PIM ini menjadi role model bagi seluruh organisasi perempuan, khususnya di Maluku, supaya bisa bersatu, kemudian saling mensupport antar organisasi. Dengan setiap organisasi kan punya ciri khas dan visi misi masing-masing, tapi kita satukan supaya kita bersatu, dan kemudian kita bisa menyejahterakan para anggota-anggota kita, sehingga itu juga nanti ujungnya untuk peningkatan PAD Maluku, seperti itu.
1: Iya, baik. Ibu Niar, kita sudah di penghujung dialog dan ada kurang lebih 1 menit. Ibu Niar, mungkin sebagai closing statement, ada harapan atau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, ada 1-2 menit. Silakan, Ibu Niar.
0: Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Ambon yang sudah memberi kesempatan kami untuk memperkenalkan diri, khususnya kepada kepala stasiun, kepala-kepala redaksi dan manajemen yang sudah memberi waktu kami pada hari ini, pada pagi hari ini yang luar biasa. Nah, kami punya closing statement bahwa perempuan itu sangat apa, harus dijunjung tinggi harga dirinya. Dan seorang perempuan itu harus kita support supaya mereka menjadi seorang perempuan yang tangguh, bermartabat, berdaya guna, bermanfaat bagi masyarakat dan keluarga khususnya. Sehingga untuk seluruh perempuan-perempuan hebat di Kota Ambon, harapan saya, mari kita berkolaborasi, mari kita bersama-sama untuk membangun Maluku lebih baik lagi. Kita mendukung pemerintahan, baik pemerintah provinsi pusat, pemerintah provinsi Maluku, untuk bisa bersatu bersama-sama, dan kita keluar dari kemiskinan. Nah, sehingga itu kita perlu kreativitas, kita perlu bekerja sama. Kalau kita baku bergandeng tangan, kita saling menyayangi, baku kele, baku support, tidak saling menjatuhkan, maka Maluku akan menjadi provinsi yang lebih maju lagi ke depannya. Itu saja, Om.
1: Baik, terima kasih, luar biasa sekali Ibu Rima Niar Julindra. Terima kasih Ibu sudah hadir.
0: Terima kasih sekali, Om.
1: Sudah hadir dalam dialog aspirasi Maluku hari ini. Dan pendengar, demikian dialog aspirasi Maluku hari ini. Saya Uya Abdullah Lurima menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Dan kita akan ketemu lagi dalam dialog aspirasi Maluku berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.